0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngemin ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda nya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung lah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nya nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau maka yang tadi yeah. Dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
2: Kebawah masam.
1: Ah, sudah kunyah kebawah masam. Raya ke? Nyawa maka yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ha, Dexter ngah buang Leo James ngah Andy Newton sa Banglo tiga ringkat ke pagi tu neh. Mel, selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam. Lalu selamat pagi megak kakai semua balap ninga tu pagi tu neh. Selamat bergulai ngah kami dua ya. Ba dua pagi kita pagi tu pagi hari lima hari tu 26 bulan 6 neh.
0: 2026 mana? Nah, hari bulan hari tu
1: 6626.
0: 6626 neh. 2626. 2626.
1: Ya.
0: Oh, mana mana. Ya. Orang ke beli ke.
1: Orang ke ngintu hari pengadah hari itu ke?
0: Ngintu hari pengadah. Ngintu hari pengadah.
1: Ngintu hari pengadah. Ini mau bisik bala kaban bala baki itu ke bisik milih hari bulan tu nur sadi nur sidang tadi niri ke ruang bilik kini ne. Mata hari bulan mana? Oh, banyak nyak meh. Jadi mari pengagati ngagai semua kita ne ke LSM.
0: Okey, tua pagi tu topik dua pagi wai mai bala peninga mulai ke penginga tu neh Mel. Okey nama deh rindu-rindu hati kita ke berkenang ke lebuh kita ke terubah gawak sebab berapa aku tiap ikut kita nak ngelawang
1: siapa-siapa
0: tu semua empat magang terubah kita nurun gawak sigi nak alu nemu ya neh.
1: Ya sigi aman. Jadi ya buat tiap ikut kita pan Sam nanti kita perhatikan nak sitik penggawak ke di kerja kita. Jadi betul. Bahkan tuan pun deh sebenarnya tuan ke gawak jadi pengeluar program tu. Udah tentu bisa penggawak kebukai megak ke di kerja tuan eh. Jadi tiap bengkak penggawak ke di kerja lepun tuan ke ngepun ke penggawaknya tadi bisa pengingat ke sampai dia tu agak dikenang tuan eh Sam. Jadi bukannya megak bak peninggal kita kebukai. Yang ke bisa utai ke ngasuh kita yang tadi geliati. Tau cerita ke ngakai kami bawa FM pagi tu Sam ne. Jadi bantuan pun Sam.
0: Aku mayu nanti dikenang tu. Lepas sebedau ke munyi kenuan tadi kita ke gawak ba radio tu. Mayu pengawak buka itu tadi mail ne. Kalau gawak ba hotel. Kalau gawak ba hospital ya macam-macam.
1: Kalau hospital ne.
0: Kalau gawak ba hospital sebedau ke gawak ba radio menyata tadi ne. Jadi bah hotel bisa cerita yang pu ke?
1: Sebenarnya tuanya tadi nusi ke cerita orang. Nuan nusi kan nuan dulu.
0: Tua dulu sini. Dah tolak pun aku kan ingat dengan nuan. Okey. Dan aku dekat nusi ke kita ke kawak pa radio atau sobat mail ni. Hari ke terubah cukup keninya cukup kesal hati aku. Meda tai ke bak mua aku nya. Asai ke pulai kun mua deh.
1: Nya ba RTM Sri Aman terubah ni. Ba
0: RTM Sri Aman sobat. Okey nama ni. Kini aku ngasai ke diri kada aku liah tu lagi ni.
1: Mayu hamai utai ke kak ditekan, utai kak diasur ni.
0: Betul. Apa liah tak tu lagi kini berpeluh-peluh lah nama ni. Lagi kan masanya sobat nama tu nama tu janta kita ke ngajar.
1: Maya observe nya sobat ni.
0: Observe maya nya janta bisi rut ampung ngau mega Rulana saya ikut sebab laban sidak setuntun nak lama aja sidak lalu ke pindah ke Kuching sebab jadi belajar ba sidak jantanya mesti dak jantan tadi leke-leke ya anang takut nama tu kalau nama jari getah-getah jari getah-getah roba peluh-peluh ni ke bagi terkedenyak tu
1: Maya ya sobat Sam ni nanti kita perhati ke Maya zaman pelabak gunung sama agak ni kita nak tu bergambar ke utai ke dikena kita kawan ni dan kita yang tadi berbaik ke kertas nanti bakal kumpul Maya sobat ni kami ke sama masuk kerja sobat Sam ni dia baik ke kertas lukis utainya ni utai ke pemua kita lukis berumah lagi dia belajar ni utai ke dasur ni utai ke denyak dia ne mayan nak berjaku mayan tu nak berjaku ni utai ke ditutup utai nya mai lukis sobat deh
0: lah ngambil ke ingat ke simbol nya kita gamal utai nya ne bunyi ko kita udah nya salah CD ditebah nyoba live agaknya buat nama tu salah lagu
1: lawan betul nemu ne
0: dah nemu salah lagu lagunya udah namanya udah di play nuang yang tadi nah ba
1: baru.
0: On A Maya on A nyebut nai kak sorry kak lagu salah tadi nanti ngawak
1: nak ditutup mikrofonnya nai
0: nanti ditutup nanti ingat ku tadi nanti ingat ke nama-namanya tadi asal mah amnya kita tanya dia wujud udah tebah lagu nai lagu udah tebah kak kene ana ngawak on aja kok janda Maya live tadi udahnya maya ke akik seminggunya. Kita ke namanya nyawa dia dengar orang buat luarnya ukai beberapa kali nya berjakok ke betalat utah tu lagi ni ke tekan udah
1: nak lawan mikrofonnya nak ingat dia tutup
0: ne tutup nya ke suah amat nak ingat kita deh mic kita nya nak ingat dia tutup nya nama dia ke dalamnya utai ke sebut dalamnya dengar magang nya saya dunya ni
1: nya kadang-kadang baik kita kesal deh nyu nak nemu tu ani utai ke tutup ni utai ke di on ni ada ni utai ke di buka nya ba kita ke gawa ba radio tu DSM ne mayu utai ke tahu ngun tak tahu menya utai ke disebut tahu ngun tak tahu nya mayu mayu utai diajar ne
0: nasib nanti macam berita laban macam beritanya
1: segeri kucing
0: jadi nanti ditusi nak cukup jam tu
1: mel ne jadi mel aku tu sem ne ba mayu mayu pegawa ke udah di kerja aku jadi aku rindu kunci ketuk cerita ke udah ga entah ke mana udah lama deh baru berengkah gawak ke banyak sem deh gawak beradio jadi bendur kebukainya ni buah aku ngelansak tu ke seluruh dikingat ke aku deh sem duti penggerak pagi mainnya nanti kita penggerak pagi 5:30 pagi kita udah berkunti ni kita ilum lapor drempu dengan KMCR madah kita udah datai jadi udah berkunti aku mainnya sem deh udahnya pedak aku bisik siku gat ngau sesiko ke tu ai orang baik hari
0: hari luar
1: hari luarnya tamak ke konti kita kita deh serta mia tamak yang madah ke aku no ku ya aku merek jako pesan tu ngan kenuan ku ya pesan pemati ku ya lagi nuan nulu maca ku ya kan aku au aku nya meno ku ya bala kami tu ku ya nya mau dah nadai hospital dia ku ya jadi aku tu tadi namanya dasuh harap nganyong pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak kurang di menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya nyale ku jale kaki kita ku ya tu sem deh
0: hospital besar
1: hari hospital besarnya jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyong pesannya lalu terus ngagi aku awak lagi ku maca aku ngano ya au lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 udah nyalu pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu udah macam pesannya tadi habis duty pukul 9 pagi baik ku biar semua pulai ku pias baru ku ngelekak ke biar UPS dan ke kota semeja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan asai ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu kerja ini nemu ke siapa mainnya melati orang giga dek ku ya sawat ku mah telefon ya lo siapa tau melati tau iya aku aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya nganu aku udah ya aku udah baca ku dua kali ku macam pesan ku dua kali ke macam pesannya udahnya anak macam ge ku ya nganu aku nama dek aku kau ngano ya nak jadi mati
0: nak jadi mati ya
1: dia nemu telefonnya pegah aku telekak ke DSM aku nak jadi mati anak aku ya lamanya maya aku kau dah nganyo pesannya tadi datang hospitalnya ya namanya kekebut ketika alu ketika alu ngeledah
0: maksudnya tanya baru punya ngeledah baru
1: jadi maya ya ke nganyo pesan tu DSM kita nak mansi agak Muhammad udah nadai tu mansi yang nganyo pesan tu macam ni ya nemu kena udah mat mutu seput ke ianya tadi do ya tengah nyo pesan yang agak aku baca aku mende sem
0: orang macam baca mende
1: ya awaknya bak ngaku nya sem masuk geleti aku kena mending aku balak kita ke UPS balak
0: ke hidup baru UPS ya.
1: Namanya aku sedar ya kan aku biasa orang nganyo pesan ku aku udah aku baca dua kali aku baca tadi udahnya deh ya madai nanya dia mati ini nama lah ketawa UPS deh hanya si Terry cerita lah lagi tu ngelansak cerita kebuka itu sem ne
0: hidup baru ya aku dah macam kena nanya okay, salah kita ini ne
1: ya.
0: Salah orang ke nganjuangnya
1: lagi kita berhati kemega bisik si Terry cerita dari siko dari pengeluar program kita Gatot Sam ne berkau pesan dan lagi tuang lansak ya jadi tu berpenang pula
0: okey tu abang kaya ke pagi tu bisi undang selepas batu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Kuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih serkuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi Rewind.
3: Nganai bala nak berapa ke? Nantan nakmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke manusianya? Anang temu kat bakai aja. Aku yang.
4: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
3: bala
4: ini Indo. Dan aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku sebab. Nesal ke aku ini aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab ini nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke aku. Ya, dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesal. Ini ke dia buat menua ulu sungai.
3: Oh, baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Ini baru mana empurau dia dulu.
4: Hanya kepada mana aku dah. Okey, ini yang aku kunci kunumu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini ke menua ulu.
5: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
6: Okey, 2 pagi Y mulai ke pengingat keterubah kita kawak soba.
7: Ya, ini utai ke ngasuh kita yang tadi gelik hati. Ya ke, sampai dia tu saya lagi dikingat ke kita. Jadi kami dua, dah nusi ke kami dua.
6: Ya, kan ingat kepala peningat kan.
7: Ya,
6: pagi tu.
7: Selamat pagi ngagai Inja Will. Ya, ke bisa pulai ngau kita pagi tu Sam deh. Jadi yang madah ke terubah gawak soba ku ya bergulai ngau kira ke pangkat petunggal ya. Maku ya, gawak buat Siti minimarket ku ya sama ge darah mayanya ku ya sem tu dah nak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezernya ku ya ya lu ngangau ke anak tokenya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babat ini bakul ku ya.
6: Tidak dapat babat tu bakul ku ya.
7: Ya, aku sama ngau yang ngangkat ke bakul freezer sepiaknya. Ku ya, nyulemit tulang ketawa. Okay, bukan babat memang ku. Aku angkat ku ya. Sampai ketawa. Nyak meh. Nyak, tak kini ingat ke atau Sam deh.
6: Nemu aja meh. Kita itu neh. Nama baru.
7: Gawak.
6: Baru gawak. Atau ke baru pasar banyak ku kita yang tadi. Macam tak kesebut kita.
7: Nyak ya. Badan nak boleh babat ku ya. Ya jago Melayu ke
6: jane. Okey nama baik kesal menyapa aku. Baik baru ketemu. Barang asal juta ke disebut menyapa orang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
7: Enjawil.
6: Enjawil ke pagi tu.
7: Udah nyak tu Sam deh aku berarti ke cerita Rinejang tu. Lalu ingat ke Siti Siti lagi ke aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rinejang tu selamat pagi hari Puncak Borneo aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar sebab aku ya aku ia nanya bala nembiak deh Sam. Nemu kita nama reti tingkap. Tingkap pada aku Melayu aku reti aku ya tu tadi deh Sam. Laban ke ngajar buat menua iban. Dia bala nembiaknya tadi lalu nyawut. Sidaknya tadi lalu galik ningkap.
6: Alo ningkap ne.
7: Alo ningkap, tingkap. Angka yang ngasa ningkap de.
6: Aku mai tingkap, ningkap punya ku ya tadi.
7: Nyuna termasuk ke jaku ku ketawa ku ya si yang budanya baru ku madah tingkapnya mua penyengu window ku kita ne.
6: Jendela ku kita tadi.
7: Pihak ku sidak nembiaknya. Angka nya
6: saru. Balan nembiak tadi alo ningkap.
7: Ningkap. Angka cigunya nanya me tahu apa maksud tingkap ku alo ningkap nu balan nembiaknya. Nya like betul sem de aku ingat ke Siti. Kami tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya nak ingat ku aku topan ningari cerita orang alaban mayanya sebab kami menua dien nadai prasekolah termasuk anuan pemeri satu deh tahun satu jadi cikgunya tadi lukis pengajian yang lukis bak papan hitam sebab lukis ya gambar gajah lukis ya gambar gajah the same tanya cikgu ya siko ni nyawut apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
6: apa juga ko
7: ya
6: nama ke buah nyoba apa juga me
7: laban mendua kawin kari dien bisa siko ke tuai ranya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi indai kapai ya ketanan tuai ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dikang ngau ke apa juga anya ke disebut anak yang baru sekolah dia sem
6: ya tak disebut kita di rumah ya sebut balon nembi.
7: Lama nanti praskula teh masuk lu pemerintah satu. Tanya ke gambar gajah pada ke apa juga. Oke, saya
6: pening. Apa juga ya? Tuh.
7: Macam-macam cerita nih.
6: Iklan dulu mel.
8: Oke. Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix

0: Okey, terima kasih akibat dua pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh Mel ni. Nulis jaga menang cerita ataupun tadi
1: apa juga. Ya. Okay. Lekak ke ceritanya Sam eh. Mayu hari bala peningat tua pagi tu.
0: Okey. Okey tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini nuam tau Mel ne. Maya ya ke gawa subak tahun 1988 ko ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ne. Ba school SK Lubu Bemban muka ko ya. Terubah gawa ko ya. Medak utai ke cukup mayu ke di pandu ko ya. Nyo ngasuh ya ke kene ko nya takut ko ya.
1: Kesal menya.
0: Takut kesal saya ke kita yang tadi ne Mel ne nanti terubah gawa beka ngenang ke beka engkau nya tadi me. Saya ke pulai laban uliah nak kene.
1: Nyumayu utai dah cuak tadi ya.
0: Saya ke uliah nak tu lagi kene. Saya kena uliah saya.
1: Ya, laban nak pelabak ko ya tu de Sam ya terbab bersumai ko tai berumah tang ngau tanya mimit tang nanti ba sekolah kan miat tu tadi mayu ah
0: di nemu au sprimpannya nya ya nama tu ngasuh keni ku ya tang maya nya ku ya laban berunding ke pedias minta pengawal ku ya kan dak pansal aja mai ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyo dah pincian ya ku ya nya cerita hari ini nuam ke pagi tau
1: mai macam cerita di kemenaya sem jadi sama pagi megak ngagi ricau nu bisa gulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya bak melaya dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngau orang dien ku ya jakok semenanjung dien mekena ku ya tang aso geliati kadang-kadang dan jakok kepansutnya nya jakok Melayu Sarawak ko ya sen deh
0: jakok kita ditau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakok dian lain ke nyata deh nih nanti kita jakok dian saya lain lah saya kau malu wa saya ni kan nih
1: jadi kita nya tadi kadang-kadang berjakok nya nyo bercampur ngau jakok Melayu mako tuanya tadi teh jakok Melayu kita Sarawak ke nyo pansut kian
0: nya ko tu ke hujan nyala ke sira
1: hujan nyala ya so pagi ngagai mami nini pagi tu bisa mulai ngotua mega pagi tu Sam. Jadi ko ya maya ke nganti result SPM tahun 1993 kliya ko ya. Jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giro pagi ko ya. Kakai amat kesal hati ko ya. Berpeluah laban kesal dia rawan hati dia irau ko tanya salah tulis. Jadi ngetat ke direk mah ko ya laban ke kak boleh duit ke trempu dah nyak baru kak ngigap ngawak ke menyana ge mudah nyak ko ya Sam. Tanya tadi meh mayu pengingat manis ya ke dikenang ke aman laban nanti kita gawak tu Sam deh nanti lebih lagi orang ke gawak berkedai kopi tu tua tu sikut hari orang ke malu deh kan ambil order orang yang nak kat mansa yang surut tua deh tanya ke Tegal tua ke Bama Mat hati tua tu ke gawak kan nak buai meh asai malunya tadi tua gawak gerundi yang ketua tu kat gawak tua tu kan boleh duit ke derempu mungkin ambil anda Sam
0: pansal aja takut kesal semua dia pansal aja punya tadi dah buka gawak deh. Nyakehnya tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar neh Mel. Tua ngetu nak lama. Tu bisik siti lagu Arika dan sebenarnya tu mending ke iklan tu.
2: Ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: kaya Rika o kay ako rumban ka pagi to.
1: Ayan, nga dito ka rumban na, Sam. Ayan, jadi sa pagi, nga kaya balap nga kita ito, Sam. Pengaja ito, prabak ko na, Reza, Reza Bilig. Bisa pulang nga kita pagi ito, nga nga cerita ya, sobat ko ya. Bekuli gawa kontrak ngaga perumahan bebangai ba menua betuang sobat ko ya, Sam. Baru ya, aku ngasur ke kereta surung, ko ya nyuabih tebimbiang ko ya. Lalu di prak tu ke, ko ya, jadi mayanya aku form 1 gaji minak RM12 sehari ko ya. Jadi maya ngesan semian ko ya Sam pulang kerja nyau tengkriang utai ke balu bayi duang laban bulu duang di balut semian ko ya. Jadi dia beluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi Sam digagak panjai sumbu awak ke terang deh laban engkan ada karan menyesuba de Sam nyak meh dani pagi kerito balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi
0: asal lampu untuk celum baka kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita muka ya tu Sam. Sino genang pemerintah ngiga anak belanja klia ku ya. Nasi kiamat Sam.
0: Bisik ngang asuh
1: Sino
0: bisik ngang hati tangan bisik ngang asuh Sino ngang tadi ni terubah kita ke ngepun ke pengidup ngang tadi ni. Okey tu bisik pengajar kita Junika Lajuan kau ganga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tu ku nang bisa insiden baka munyi topik dua pagi wai baka seduai pagi tau ku ya tang ya tau ukai maya terubah gawa nya maya ya transfer hari sekolah di ni ya ngagai sekolah di Kuci yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pangkalan 4 Puncak Borneo ku ya hanya di lebuh ya ke melapor diri tadi kini ku kita nya tadi ngeregister diri nya tadi. Jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh korang. Jadi sawat ya kak meda kaban lama ku ya. Ya tu ke nama salah sawat ke kini.
1: Agak sikit ya kak ngelagu ke orangnya menyak sem deh. Nurut tentang lalaku kira ke bukit nyaman.
0: Kak nundi kenapa kini. Hanya ditanya orangnya nama Nuanto sama ngoya gawa basisko kah orang orang hari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi ne nama Nuan sama gawa ngoya basisko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report kada terima tadi bak ndor tu bisi black out ke ku ya aku nemu sekali ke ya tu tadi nang nundi orang dia tau ke
1: bukan
0: udahnya ya betul. Boleh tanya cikgu di bilik guru sana ku ya. Jadi terima kasih mak aku. Alu berjalan mia tama kian tadi. Tama bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbai orang ke macam ita karan.
1: Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco. Engkau ya tu style ya tau ke PC-PC ane tu. Engkau bakal kamal orang ke nama tu ngecek meternya kini ne Mel. Udahnya baru ya nyua ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucu tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngecek mita karan.
1: Angkamat gesem deh laba subak kita itu nak tanya ikak ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ni ngarita bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu
0: ya.
1: Tang tuan nak nemu sapa orangnya.
0: Nak ngelala muah ya.
1: Jadi mayu utai ke beketuknya nyadi desem kita tang ngelala orangnya. Kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti bakal pengajar tu. Engkau ya sikit rindu ke berdua orangnya kan nanti orangnya naik.
0: Sikit rindu ke berdua orangnya lepas orangnya ke nak ngelala tadi. Engkau betul naik ke ianya tadi ni.
1: Ya, jadi sama pagi ngagai clearance midan pagi tu ripakan membam dipakan ku ya. Jadi ngaya tu bisik ke utai ke dikunci ke Yasem. Mayanya terubah gawak ku ya buat SMK pakan tahun 1999 ku ya. Malu amat ku ya laban ke jarang mengulai orang lebih lagi orang ke tak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ku ya jadi bala nembiak ke mayanya cukup mayuah ku ya saya kengai gawak laban ke malu nar ku ya. Udahnya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ko kita pembantu amrendah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah mehnya hanya namanya kira ke pengingat seroran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bak sekolah jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tuan rumah tu sem
0: jadi tuan rumah
1: ya, jadi tuan rumah gawak berkebun sawit dek tukai dek berkuli dia nah. jadi ya sama pagi ngakai sedak ke nyangka baru nurun ngakai kebun sawit kini pagi tu sem nah.
0: Ya okey terima kasih ni lagi komen buka itu Judat Ami tu ya seminak berkenang ke pengingat rubah gawak sobat dalam tahun 1990-an ko ya. Bisik aja pengingat ko ya macam-macam pengawak ke digagak mayanya ko ya. Gawak nuci kereta, gawak bak kedai Cina, nyual namanya kempua ko ya. Lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuyan tadi nyak meh macam-macam mutai ke andor gawak tadi mel keterubah gawak soba okey
1: ya jadi ya mayu kebenar ya tu sem yut jali berkenang ke tahun 2011 suba ku ya mayu mula mindah gawak ke Melaya kin ku ya berjalai ba sebelah coket dien ku ya sem kam li pusuk ba sidak ke berjual dia kak nak pusuk setengah kilo ku ya bebengak mah tu dahnya apa itu pusuk
0: apa pusuk ku ya
1: nya melaban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau ya aku ya lu pusau aku ya dia ne
0: banyak coket dia pemuan hanya aku ro pusau ne nama aku sida dia ni ikan bilis kan
1: ikan bilis ke nau entah aku ndak menemu se ya jadinya meh mayu macam cerita ya ke anti ya ke dia tu nya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi mani stok ke pahit lebuh kita ke berengkah gawak desem jadi bak kita ke namanya baru ke ngepun ke ngawak dirimpu biar rebat baru dia tu anda malu kita yang tadi berunding ke kita ikat gawak jadi buai semua asai hati kita ikat malunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke dirimpu lepas hari kita ikat ngetat ni keadaannya aku rasa salah lagi
1: lepas malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur salah lagi lalu kadang-kadang so kita pun malu ngasuh tanya carut menya tadi macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati menya terubah kita ke mungkal kawak sobat ne
1: iya nasi gamat
0: tajak pan bisik balas sekedar tadi seminar berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi ne mel jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah mai topik ke bukai ke
1: jadi nyak mengujung ke dua pagi tu pagi tu ya selamat pagi selamat berjalan ke pengawal mupuat dulu kami tu ay
0: okey bye bye salam gay apa juga nya mel
1: udah siap udah
0: udah siap
1: udah
0: okey bertemu baru peningan 9 pagi mendiang ke berita udah nyap gulai ba awak Y912 jadi ke penudi Ari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta. Kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan. Memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik yang bow tu. Dia walaupun oh you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang, ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second, you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu, dia punya splinter tu, berapa ratus, apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2020.

0: helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Pasti di hati. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Selamat kembali mendengarkan siaran kita 5 FM pasti di hati. Okey, untuk hari ini siaran Jumaat 26 Jun 2026 Masihi bersamaan 10 Muharram 1448 Hijrah, dan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 9.21 minit pagi. Okey, semoga terus ceria hari ini, terus bersemangat melaksanakan apa jua yang ingin dicapai hari ini, ingin diselesaikan hari ini, dan semoga dia permudahkan segala urusan kita hari ini ya. Penghulu segala hari, mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan juga diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Timbang FM pasti di hati menerusi geng Sambat Adio kita ni akan terus menemani anda hingga jam 12.30 hari macam biasa. Pengisian kita hiburan berinformasi untuk anda, yang pastinya Dimas mengharapkan anda jangan alihkan, jangan ubah frekuensi yang sedang anda dengar sekarang ini, menerusi frekuensi radio anda 104.9 MHz. Pasti di hati anda yang berada di Limbang di Medamit 94.5 MHz, manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, itu frekuensi radio yang mungkin sedang anda dengar sekarang ini di corong radio anda ya. Tak kira di mana pun anda dapat mengikuti siaran kita, yang mendengarkan siaran kita juga menerusi aplikasi MyClick juga, RTM Click ya. Terima kasih juga untuk anda. Semoga terus ceria hari ini, mulakan hari anda dengan rasa bahagia ya. Baru saja mendengarkan tadi lagu yang diberi nama Ku Bahagia daripada Melly Goldslaw, memulakan hiburan kita pagi ini, King Samad Adio kita ni. Dan pastinya Dimas mengharapkan kebahagiaan anda juga hari ini, di samping insan-insan yang anda sayang mungkin ya. Dan juga lagu seterusnya tadi, lagu daripada Nuha Bahrin, gandingan bersama Mimpi ataupun featuring Mimpi, Malam-malam apa anda lakukan pada waktu malam. Pastinya masih lagi dengan FIFA Piala Dunia 2026 ya. Pastinya malam-malam anda anda berjaga malam waktu Piala Dunia ini, pastikan juga malam anda diganti waktunya pada siang hari kalau nak beristirahat ya. Dan pasti yang Dimas inginkan anda juga mulakan hari dengan perasaan bahagia. Itu adalah kunci kekal produktif dan positif sepanjang hari. Okey, bersyukur dengan memulakan hari kita dengan doa yang kita panjatkan setiap hari ya. Semoga kita terus diberikan kesihatan, dapat melaksanakan tugasan dengan baik ya. Dan penting untuk senaman juga, dapatkan cahaya matahari. Itu penting, buka tingkap seluas-luasnya untuk anda menghirup udara yang lebih segar, untuk menikmati sinaran matahari pagi. Pagi ni cuaca okey sahaja di Limbang. Jom kita tengok ramalan cuaca pula ya. Kalau tengok di luar sana tu okey sahaja kan. Baik, cuaca di Limbang panas ya pagi ini. Apapun untuk ramalannya yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi ini hujan di beberapa tempat. Okey, hujan di beberapa tempat di Limbang, manakala petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, itu cuaca untuk hari ini, pagi hinggalah ke malam nanti. Dan suhu pula untuk panduan kita bersama 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, suhu minimum, bermakna suhu minimum kita di Limbang hari ini 24 darjah Celsius sepanjang hari ini. Dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk cuaca daratan kita lah. Ya, untuk cuaca okey, cuaca di perairan pula untuk hari ini sebagai panduan kita ya. Dimas kongsikan angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 km sejam. Okey, 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak pula pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu cuaca di laut perairan kita untuk aktiviti-aktiviti di perairan lah ya, sebagai panduan kita bersama. Okey, Dimas akan terus kongsikan info semasa sepanjang kita bersiaran di samping hiburan untuk menceriakan pagi anda, geng Sambat Radio kita ni.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dengarkan 5 FM, Adio Kitani, pasti di hati.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, kekal terus bertemankan kami Limbang FM, pasti di hati, yang memilih Limbang FM, geng sambat audio kita ni. Selamat pagi, terima kasih untuk anda. Semoga kekal terus sehingga jam 12 tengah hari bertemankan kami. Okey, bangkit pada awal pagi dengan hati yang sentiasa bersemangat. Itulah emosi awal pagi yang penentu kepada nilai diri. Penentu kepada nilai diri. Emosi awal pagi boleh menentukan ataupun penentu nilai diri. Lakukan regangan ringan, senaman ringkas atau kemas katil ke, bangun dari tidur kan, isyarat minda bahawa anda ataupun kita dah bersedia untuk memulakan hari kita. Terus bersemangat, nikmati serapan pagi kegemaran anda secara santai atau tanpa gopoh ya. Dan juga mungkin ada yang rasa nak tidur tapi tak nak terlelap, nak tengok terus siaran bola sepak Piala Dunia yang berlangsung sekarang ini. Hari ini tadi, pagi tadi dah pun tahu pasukan mana yang menang, pasukan mana yang kalah untuk perlawanan hari ini yang telah pun dibawakan kepada anda ya, dan menantikan untuk perlawanan seterusnya. Okey, yang dijadualkan pukul 10 pagi ini ya. Kita tengok nanti siaran tertunda macam mana, siaran RTM ya, kalau ikutkan apa jadual Piala Dunia berlangsung jam 10 pagi ini ya. Nanti ya, yang mana akan berlangsung grup ataupun kumpulan D. Tadi dah pun berlangsung apa perlawanan yang dah pun lepas. Dah kita tengok Curacao dengan Cote d'Ivoire 2-0, Ecuador dengan Germany, Ecuador 2, Germany 1. Kumpulan saya Germany kalah pula hari ni. Okey, tak apa. Belanda dengan Tunisia. Belanda mendahului Tunisia 3-1 tadi. Okey. Dan Jepun dan Sweden juga seri 1-1. Yang dinantikan Turki dan juga USA lah. Okey, USA yang akan berlangsung, dan Paraguay akan bertemu Australia juga nanti kumpulan D. Okey, untuk itu untuk jadual hari ini untuk panduan bersama kita untuk anda yang nak tengok bola tapi kena pastikan emosi anda pada emosi yang okey, emosi yang stabil. Tengok bola kena stabilkan emosi dulu jugalah ya. Okey, yang penting cukup tidurnya, bangkit dari tidur dengan terus semangat, positifkan diri dengan emosi terbaik supaya mendapat hasil tindakan yang positif juga sepanjang hari ini, insyaAllah. Okey, baiklah, itu cerita bola pagi kita. Yang penting dengarkan terus Limbang FM, pasti di hati. Dan pagi ini juga untuk siaran kita di geng sambat radio kita ni, jam yang kedua nanti kita ada rancangan ataupun segmen kemana kita ni. Okey, kemana kita ni untuk hari ini, nantikan jam yang kedua geng sambat radio kita ni. Terima kasih mendengarkan Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: Dan sekarang ini OKD Mas akan terus setia bersama anda hingga ke penghujung pertemuan kita nanti. Okey, di kaca TV anda, siaran TV OK, siaran RTM. Okey, sekarang ini Dimas tengok TV OK. Boleh tengok jugalah ya, sambil-sambil Dimas bercakap ni, Dimas tengok TV. Perlawanan dah pun bermula antara Turki, Turki dan juga Amerika Syarikat ya. Okey, untuk anda yang bersiaran sekarang ini, anda boleh tengok sekarang ini dah ada gol 1-1, betul ke? Ha, betul. Betul lah 1-1 ya. Baru lebih kurang 15 minit ya. Berlangsung siaran. Jadi untuk anda semua yang mengikuti siaran kita sekarang ini, siaran RTM, itulah bola tengah berlangsung sekarang ini ya, sebagai lintas pandangan mata Dimas di kaca TV lah untuk anda. Ya, Dimas kabarkan untuk anda. Okey, apapun itu perkembangannya, baru awal lagi, masih lagi panjang masa untuk kita putuskan siapa yang menang, siapa yang kalah untuk pertandingan ataupun perlawanan antara Turki dan juga Amerika Syarikat ya, untuk pagi ini. Okey, baiklah, kita tinggalkan cerita bola dulu. Selepas ni Dimas nak siarkan ataupun seperti yang Dimas nyatakan tadi, kita ada rancangan ke mana kita ni untuk hari ini. Okey, terima kasih mendengarkan Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada.
1: Dengarkan Limbang FM, adio kita ni pasti di hati.

0: Klein.
1: Anda sedang mendengarkan
2: di Madani
3: 94.5 MHz.
1: 5 FM.
4: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. Okey, geng Samad Radio, kita ni jam yang kedua, 10.14 minit pagi. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita. Okey, kekal bersiaran sehingga jam 12 tengah hari nanti. Jangan alih, jangan ubah siaran yang sedang anda dengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi ataupun episod Radio Visual Business hari ini, Eva bersama dengan salah seorang pengusaha ikan tahai yang berada di sekitar daerah Lawas. Dan sekarang ini kami berada di bangunan Pasar Tamu Lawas. Dan hari ini kita bersama dengan pengusaha berkenaan. Jadi mungkin boleh kenalkan diri dulu.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Abdul Kadir daripada Kampung Awat-Awat. Dan kami di sini menjalankan perniagaan berasaskan ikan tahai, terutama sekali ada sambal ikan tahai, sos ikan tahai, sate ikan tahai, dan sate ikan belumai tahai, dan sate ikan minyak.
0: Okay. Lebihnya kepada berasaskan produk ikan tahai lah kan. Jadi umur berapa ni?
1: Umur saya 28 tahun.
0: 28 tahun, masih muda lagi ni. Okey, jadi untuk hari ni kita nak memperkenalkan kepada penonton kita dan juga pendengar di rancangan Radio Visual Business hari ni. Jadi kita nak mulakan soalan kita lah untuk pertemuan kita hari ni. Sejak bila bermulanya bisnes berasaskan produk tahai?
1: Produk ni bermula daripada kami punya founder lah. Itu dijenamakan oleh Kak Jijah ataupun Babu Jijah binti Haji Tasan. Mm-hmm. Beliau merupakan perintis sambal tahai dan produk macamnya produk seperti sos. Dia ni adalah perintis dan beliau telah berada dalam industri dari tahun 2009 ni.
0: Dah lama tu kan?
1: Ya lah.
0: Untuk tempoh yang lama lah untuk bisnes ni kan. Jadi kalau tadi katanya ibaratnya mewarisi kan. Jadi bagaimana tercetusnya idea untuk mewarisi bisnes yang dijalankan sekarang?
1: Tercetusnya idea untuk mewarisi perniagaannya apabila saya mempunyai cuti-cuti. Mm-hmm. Dan membantu beliau dalam memasarkan produk ini. Ya, sebelum ini dia berada di kami membuka bos kecil-kecilan. Okay. Dan apa yang saya nampak, permintaan sangat tinggi. Okay. Kadang-kadang sehari boleh sampai 20 botol habis. Mm-hmm. 30 botol habis dan barang-barang yang lain lah. Mm-hmm. Jadi saya nampak potensi yang ada pada produk ini perlu dikembangkan dan juga berlaku masalah sepanjang itulah
0: ada masalah. Lebih keterang cabaran. Okay. Jadi itu terang bagaimana percetusnya lah ada untuk mewarisi gitu sini kan. Ini mungkin boleh kongsikan senarai barangan yang dijual berserta harga sikit.
1: Okay. Di sini kami ada sambal tahai, sambal ikan tahai berharga RM17.
0: Okey.
1: Sini kami ada sate ikan belumai. Uh-huh. Berharga 8.
0: Boleh makan terus kan?
1: Boleh makan terus. Okey. RM8. Uh-huh. Dan sate ikan tahai, ini paling sinonim lah di sini. Uh-huh. Sate ikan tahai pun RM8. Juga kami ada sos ikan tahai. Ini paling jarang sekali ada di sinilah. Sos ikan tahai berharga RM8.
0: RM8. Jadi ini sama lah sama ini kan?
1: Sama, ya betul.
0: Jadi ada berapa produk sebenarnya? Empat. Dengan ni?
1: Dengan ni.
0: Mungkin boleh kau tunjukkan ni.
1: Dengan ikan leking kembura, ikan leking kuasi. Ini makanan sinonim bagi masyarakat Brunei lah. Okay. Sebab kita masyarakat Brunei yang di bagian kami Kampung Awat-Awat nelayan ni, diorang suka preserve makanan diorang untuk bawa ke laut. Diorang kan berhari-hari berminggu-minggu jo macam nilah ikan tahai, ikan leking.
0: Dan itu adalah senarai barangan yang dijual dengan diwarisi oleh mana kan?
1: Yep.
0: Jadi untuk produk-produk yang dijual ni, mungkin boleh kongsikan itu apa keistimewaan setiap produk ni. Kalau sini sambal ikan tahai. Jadi sambal ikan tahai ni kita boleh katakan ramai juga yang menjual sambal ikan tahai. Jadi apa keistimewaannya dan sos ni mungkin juga boleh kongsikan sedikit keistimewaan beberapa produk yang dijual.
1: Produk kami terutamanya sambal tahai ni, keistimewaan dia adalah kami daripada Kampung Awat-Awat. Tahai itu berasal daripada Kampung Awat-Awat. So apa yang kami produk kami ada di sini, kami berikan ikan tahi itu lebih banyak dan lebih padat rasa dia di dalam. Jadi kebanyakan saya pun berjalan ke tempat-tempat macam di Miri, di Kuching, dorang pun ada sambal tahi. Apa yang saya rasa dorang punya sambal kurang rasa tahi. Jadi sebagai pengusaha sambal tahi saya jadi kelebihan yang setakat ini adalah lebih rasa tahainya padat.
0: Lebih rasa mau.
1: Lebih rasa tahai.
0: Nah, okay.
1: Kalau ini sos tahai.
0: Sekarang jumpa sebenarnya sos tahai ini ya. Jadi mungkin boleh sosifikasikan apa keistimewaan.
1: Sos tahai ini jarang, memang sangat jarang lah. Keistimewaan dia, sos ini kita boleh makan. Sos tahai ini dia berasaskan cili, sos cili. Kita boleh cicah ayam goreng, fries, sausage. Dan cucur-cucur lah. Tapi apa yang membezakan dia dengan sos cili yang lain, dia mempunyai rasa ikan tahai itu sendiri.
0: Rasa ikan tahai itu yang spesialnya sebenarnya. Jadi ya itu antara parangan yang terang spesial lah kan. Kalau ni mungkin boleh kongsikan juga
1: sate
0: berasal ikan tahai itu bagaimana? Mungkin boleh kongsikan.
1: Asal ikan tahai? Ikan tahai ini dia berasal daripada kampung awat-awat. Dan ikan tahai adalah ikan yang kita panggil sebagai ikan tamban pisau.
0: Pisau kalau lokal kita sini.
1: Lokal. Nah, ikan tamban pisau ni dia sangat banyak. Sepatutnya ikan ni adalah makanan kepada ikan paus.
0: Okey.
1: Disebabkan mungkin di sini kita tidak ada ikan paus. Tidak paus. Jadi ikan ni dia berpelesiran dia banyak lah.
0: Okey.
1: Beda banyak. Bila nelayan tangkap, ada nelayan dia macam ikan ni dia tidak mau. Dorang buang ataupun dorang akan proses jadi baja ikan. Jadi baja untuk baja ayam apa semalah. Tapi di sini, di kampung awat-awat, bila nelayan memburu ikan ini, bila ikan ini ditangkap, dia sangat banyak. 5 tan, 2 tan. Tapi kalau ikan ini sangat banyak, kita perlu jaga dia punya dia punya ketahanan lah. Cara untuk menjaga ketahanannya dengan menciptakan rumah salai. Dan kita salai ikan tu lah. Jadi kami generasi bang baru ini memperbagaikan cara yang diwarisi oleh datuk nenek kami dululah. Santai. Dan ini ikan sate ikan tahai. Sate ikan tahai ini adalah ikan tahai yang dimasak semula, digoreng dan dimasak semula dengan rempah.
0: Ini pun boleh makan terus?
1: Boleh makan terus, ya betul.
0: Jadi selain berniaga ataupun berjualan produk berasaskan ikan tahai ni kan, ada buat bisnes lain tak ataupun mungkin ada pekerjaan lain?
1: Selain bisnes ni saya ada pekerjaan lain lah. Saya merupakan specialized geotechnical offshore.
0: Bukan calang-calang ni juga sebenarnya.
1: Saya specialized dalam geotechnical lah. Kami mengkaji bahagian sebelum pembinaan platform itu sendiri. Sebelum platform tu dibina, kami datang untuk ambil sampel untuk mengkaji dia punya inilah karakteristik tanah.
0: Okay, jadi bagaimana boleh kata orang tiba-tiba terjun ke bidang perniagaan?
1: Dia disebabkan kalau orang Murut, orang ada kraft tangan. Kalau bangsa Brunei, kami ada makanan tradisional kami. Jadi bila saya nampak di sini permintaan itu sangat banyak. Sebab kita berkongsi rumpun yang sama, orang Brunei, orang Sabah, orang Sarawak, kita mempunyai rumpun yang sama. Cuma kita mempunyai pelbagai macam sambal petai, sambal ikan bilis. Tapi ada satu sambal yang kingmaker dalam sambal, iaitu sambal ikan tahai.
0: Dan ini merupakan sambal yang mungkin tidak terdapat di mana-mana tempat lah. Maksudnya ada tempat-tempat tertentu lah saja kan, Nokman kan? Jadi untuk seterusnya, Nokman, Eva nak tanyakan lah untuk soalan seterusnya. Untuk memulakan sebuah perniagaan ataupun memulakan sebuah bisnes, pastinya ada modal yang dikeluarkan. Jadi adakah Lokman mendapat bantuan daripada pihak kerajaan ataupun swasta ataupun menggunakan modal sendiri? Itu boleh dikongsikan.
1: Okey, untuk setakat ni memang modal sendirilah. Dan
0: Dari memulakan
1: ni lah.
0: Mungkin boleh dikongsikan berapa modal yang dikeluarkan pada awalnya, Lokman?
1: Pada awalnya modalnya adalah RM2,000.
0: Okey, itu adalah permulaan lah. Okey.
1: Betul. Mulan. Jadi dalam permodalan tu ada banyak improvement lah yang saya buat untuk mengurangkan margin apa semua lah.
0: Cita. So saya selain berniaga di bangunan Pasar Utama Lawas ni kan, mungkin ada cara lain yang Lokman dah buat ataupun dah lakukan untuk mempromosikan produk jualan Lokman.
1: Ada cara lain yang kami buat untuk mempromosikan adalah satu, meletakkan di restoran-restoran yang ni lah. Yang pertama sekali kami ada di restoran yang restoran Brunei
0: sebagai vendor,
1: dan di apa, di tempat-tempat di pasar-pasar, di tamu-tamu.
0: Selain itu mungkin mesti media sosial sahaja.
1: Media sosial kami aktif di Facebook, tapi untuk sekarang kami sedang scale up TikTok lah. Sebab crowd tu, peluang tu memang dasar, cuma untuk sekarang kami fokuskan dulu kami punya foundation produk dulu. Kalau permintaan banyak, kami boleh susah mau kecap.
0: Okay, dan selain tu, selain berniaga di sini juga kan, mungkin ada pernah mengikuti event-event di luar selain daripada di daerah Lawas?
1: Kami juga mengikuti event yang itu dianjurkan oleh Kerajaan Sarawak, itu event Startup Sarawak, Test of Sarawak punya event lah, Sarawak dan Brunei pada dalam bulan 7. Itu kami berada di Sultan, di Stadium Sultan Bolkiah di Brunei, dan apabila kami berada di sana, ada juga customer kami yang dari sana, dari situ, bila datang ke sini dia cakap, "Hai, kamu yang dari ni kan?" Terima kasih.
0: Dan soalan seterusnya, tadi kalau Lokman dah kongsikan cara untuk mempromosikan barangan kan, barangan jualan ataupun produk-produk jualan. Seterusnya sambutan dari pelanggan, bagaimana Lokman? Sambutan pelanggan di sini ataupun ketika berada di luar, ataupun sambutan produk-produk dan dihantar di kedai-kedai sebagai vendor tu sendiri. Bagaimana sambutan?
1: Sambutan untuk produk ni alhamdulillah setakat ni sangat memberangsangkan, sangat kita nampak the positif dan semakin banyak orang mengetahui benda ni lah.
0: Itu perkembangan yang satu teman yang baik lah. Jadi biasanya pelanggan Lokman sendiri berasal dari mana?
1: Kebanyakan pelanggan berasal daripada Brunei lah. Daripada Brunei.
0: Dan seterusnya Lokman, Fan nak tanyakan juga lah berkenaan dengan sambutan dari pelanggan tadi kan. Antara produk-produk anda jual di sini, mana satu produk yang paling mendapat sambutan? Dua.
1: Antara yang sangat mendapat sambutan adalah satu, sambal tahai lah. Dan satu lagi the best seller adalah sos ikan tahai.
0: Best seller dua ni lah. Okay, seterusnya Lokman, untuk kalau kita menjalani ataupun kita melakukan sesuatu, pasti ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Jadi mungkin Lokman pun tak ketinggalan lah menghadapi cabaran dalam menjalani perniagaan ni. Jadi antara cabaran-cabaran yang dah Lokman lalui, mungkin boleh dikongsikan juga.
1: Antara cabaran-cabaran yang saya lalui, yalah, apapun semua ada cabarannya lah. Sebagai pengusaha, sebelum ada tempat ni, tamu ni, kami berada di luar situ, di tepi-tepi jalan, membuka payung-payung biru untuk menjual. Yalah, apabila ada bad weather, kami pun akan ni lah, bertahan di situ.
0: Okay, jadi cara mengatasi, bertahanlah. Dan sekarang ni alhamdulillah tempat berniaga pun cukup selesai kan. Di tu antara, mungkin selain daripada cabaran cuaca, apa lagi cabaran mungkin daripada packaging ataupun perubahan-perubahan boleh dikongsikan?
1: Boleh. Antara cabaran yang selalu ada pada produk, ialah ini produk makanan, produk berasaskan protein based produk. Protein ni dia ada satu kegemaran kepada bakteria. Okay. Bakteria memang sangat gemar pada protein. Dia akan beranak, dia akan membiak di sana lah. Tapi cabaran tu alhamdulillah kami hadapi dengan dengan improve packaging, improve standardize.
0: Kalau dulu packaging ni,
1: kalau dulu packaging ni kami pakai plastik, botol plastik. Apa yang kami perasan, botol plastik dia cuma tahan, dia tidak boleh tahan sampai setahun. Dan bila dia tidak sampai tahan sampai setahun, rasa ikan itu, rasa sambal itu berubah. Yeah. Dia ada chemical reaction.
0: Bila menggunakan botol plastik kan?
1: Yang ramai ke botol
0: rasa
1: plastik.
0: Rasa berubah. Yeah. Kalau dulu yang ni pula bagaimana dulu?
1: Yang packaging dulu pun sama. Kami pakai packaging packaging plastik. Yang packaging cup. Kalau packaging cup tu dia memang kalau buat macam ni memang tumpah lah. Kalau ni setakat ni ya okey.
0: Okay, itu antara caparan yang dikatakan. Dan juga mungkin boleh dikongsikan, Lokman, pengalaman sepanjang dia jalani berniaga ni kan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang manis, mungkin ada pengalaman yang tak boleh diliputkan.
1: Untuk pengalaman manis, ya saya pernah berjual dalam sehari, semua barang saya habis lah.
0: Tidak ada satu pun.
1: Tidak ada.
0: Memang
1: orang
0: lais manis lah.
1: Lais manis, betul.
0: Lagi mungkin ada pengalaman yang lain?
1: Pengalaman yang lain itulah. Apabila macam contoh, kita berjual di satu tempat, kita kena transport barang ni kan. Ya, jadi kita bawa ke sana, usung kemari. Kadang-kadang sampai jatuh, pecah. Okay. Tapi memang pecah.
0: Yang tu memang
1: ada. Itu memang kerugian memang inilah.
0: Okey, jadi itu antara pengalaman yang dihadapi oleh Lokman lah sepanjang berniaga ni kan. Jadi seterusnya Lokman, kita nak tahu jugalah perancangan Lokman akan datang. Mungkin ada perancangan-perancangan yang nak dilakukan untuk mengembangkan lagi bisnes Lokman lepas kita berkongsikan.
1: Okey, untuk perancangan ke hadapan, satu lagi kami ingin scale up ke media sosial lebih drastik lah. Dan kami lebih fokus empowering kami punya stok supaya tidak putus. Dan satu lagi, mungkin saya akan inilah, saya akan kembangkan lagi keluar daripada Sabah, Sarawak ni, keluar ke Semenanjung lah, insyaAllah.
0: Dan sekarang ni, adakah Lokman bekerja sendiri, maksudnya menjalani sendiri ataupun mungkin ada pekerja juga sekarang ni, buat masa sekarang?
1: Sekarang, buat masa sekarang, saya ada pekerja bahagian accounting dan bahagian pemotongan bawang.
0: Okey, jadi mungkin lepas ni mungkin menambah peluang pekerjaan pula kan Lokman kan? Jadi selesai Lokman, apa harapan Lokman sendirilah untuk peniaga Lokman?
1: Harapan saya adalah untuk terus berada dalam industri ini selama mana yang mungkin.
0: Okey.
1: Sebab kita perlu, new generation perlu meneruskan macam saya sendiri. Bagi saya adalah berasal dari kampung awat-awat. Ikan tahai ini adalah sentimental value bagi saya. Jadi dia adalah peninggalan daripada kami punya datuk moyang dulu. Macam mana diorang punya idea, dia mungkin diorang fikir kita buat rumah salai. And then bila ikan ni kekal ada di industri ni, kami sebagai new generation akan improve macam-macam lah untuk benda ni.
0: Terakhir sekali Lokman, sebelum kita mengakhirilah temu bual kita menerusi rancangan Radio Visual Business hari ini, mungkin ada sedikit nasihat kepada anak-anak muda mungkin yang nak menjalani perniagaan yang sama ataupun perniagaan-perniagaan yang lain. Untuk permulaan tu, apa nasihat Lokman kepada anak-anak muda lah, mungkin seiringan ataupun seumur dengan Lokman?
1: Untuk nasihat saya kepada anak muda, perniagaan ni adalah satu exchange of value. Kita menyelesaikan masalah orang dan orang bayar kita dengan duit. Dan kepada anak muda, terus mencari masalah dan selesaikan. Cepat atau lambat, dia akan datang balik menguntungkan kita.
0: Dan juga seterusnya boleh membuka peluang pekerjaan juga kepada orang lain kan Lokman. Jadi ada lagi apa-apa lagi Lokman nak dikongsikan kepada penonton kita?
1: Setakat ni itulah, saya berharap empowering anak-anak muda terus berada dalam gelanggang bisnes.
0: Terima kasih Lokman. Okey, baik, terima kasih Lokman untuk perkongsian menerusi temu bual kita hari ini, berkongsi tentang produk-produk jualan Lokman sendiri yang mana berasal dari kampung awat-awat kan Lokman. Seorang anak muda yang kata orang bukan tidak ada pekerjaan, dia memang ada pekerjaan sendiri. Jadi diharapkan dia akan menjadi kata orang membuka mata kepada semua anak muda untuk memulakan sesuatu. ataupun memulakan bisnes dengan sedikit nasihat daripada Luqman itu juga tadi.

Okey, itu dia tadi kita bersiaran seketika menerusi rancangan ke mana kita ni, okey, dengan apa temu bual pengusaha produk Tahai bersama dengan rakan kita tadi, DJ Eva. Okey, baiklah, 10.37 minit pagi, kekal bersiaran bersama Limbang FM. Dekat di hati anda yang terus menemani anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Okey, baiklah. Kita teruskan siaran kita. Selamat pagi Limbang ataupun geng sambat radio kita ini hingga jam 12.30 hari dengan lagu hiburan. Dan juga jam yang ketiga nanti, jam yang terakhir, kita ada rancangan ataupun hiburan irama lagu-lagu nasyid.

0: goals.
1: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
2: Okey, kekal bersiaran bersama Limbang FM. Pasti di hati geng sambat radio kita ni yang tengok bola sekarang ini. Untuk kemas kininya, setakat ini 10.47 minit pagi dah pun berlangsung 45 minit. Okey, perlawanan antara Turki dan juga Amerika Syarikat di mana Turki dah pun mendahului 2 gol ke atas Amerika Syarikat 1 gol. 2-1 sekarang ini pada 45 minit sekarang ini berlangsung di kaca TV anda kalau boleh tengok ya. Okey, itu untuk perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ya, yang sedang berlangsung sekarang ini, yang menjadi perbualan di mana sahaja anda berada ya, peminat-peminat bola, kaki-kaki bola, semuanya bercerita, bersembang berkenaan dengan apa, bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, itu untuk perkembangannya setakat ini. Jadi Dimas nak kongsi sikit lah ya, nak kongsi sikit antara penjaring gol yang telah pun menjaringkan gol untuk pasukan masing-masing. Yang sekarang ini, untuk yang paling banyak menjaringkan gol setakat ini, siapa lagi? Bintang Argentina Lionel Messi 5, dan juga seterusnya diikuti oleh Erling Haaland, Norway 4, dan juga Kylian Mbappe dari Perancis 4 juga. Begitu juga dengan Brazil, iaitu pemain Vinicius Junior. Okey, setakat yang ke 4-5 dan 4 gol. Itu untuk senarai yang apa, tertinggilah ya, yang penjaring gol 5-4. Okey, yang lain-lain tu ada juga Belanda Brian Brobby. Okey, Jerman 3 Brian Brobby, Netherlands, Belanda 3 juga Dennis Undav daripada Jerman. Okey, sebut Jerman ni pasukan kegemaran Dimas ni tapi kalah tadi. Okey, tak apa, sekadar kalah menang tu biasa dalam pertandingan kan. Okey, apapun, teruskan mendengar kami Limbang FM Pasti di Hati, yang terus membawakan anda hiburan berinformasi sepanjang kita bersiaran geng sambat radio kita ni. Dan jangan lupa terus tonton siaran TV RTM untuk anda yang ingin tengok bola FIFA Piala Dunia 2026.

0: Perlukan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Bang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Terima kasih kerana menyiarkan Bang FM sebagai radio pilihan hati anda. Bang FM, pasti di hati.
2: Okay, terima kasih memilih Lembang FM sebagai teman pagi anda. Bermula siaran kita 9 pagi tadi akan berakhir tepat detik 12 tengah hari, 11.25 minit pagi, jam yang ketiga kita bersiaran untuk hari ini. Okay, hari ini Jumaat 26 Jun 2026 Masihi, 10 Muharram 1448 Hijrah. Okay, Malaysia antara negara paling aman di dunia 2026. Okay, yang mana Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia berdasarkan Global Peace Index ataupun GPI 2026 yang dinilai berdasarkan keselamatan, kestabilan dan tahap keamanan sesebuah negara. Okey, itulah dia negara kita Malaysia, terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di tangga ke-12 dalam indeks keamanan global ataupun GPI 2026, meletakkan Malaysia sebagai ataupun sebaris dengan negara Asia lain seperti Singapura dan juga Jepun yang turut berada dalam kelompok negara paling aman di rantau ini. Untuk negara kita Malaysia. Jadi kekalkan terus keamanan kita, yang mana kedudukan negara-negara Asia, negara Malaysia, negara yang ke-12, ya, antara negara yang pada kedudukan yang terbaik untuk negara-negara Asia, ya, selain daripada apa tadi, Singapura dan juga Jepun, ya, Singapura berada pada tangga yang ke-8 dan juga itu untuk negara Asia, ya. Jadi baik untuk anda semua yang kekal bersama sama Lembang FM, kita akan terus kongsi info-info kita dari semasa ke semasa, ya, dari semasa ke semasa, yang mana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata pencapaian berkenaan mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan dan kerajaan akan terus memperkukuh, katanya, usaha meningkatkan keselamatan awam, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, memperketat kawalan sempadan serta membanteras jenayah. Dan beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua anggota pasukan keselamatan, agensi penguatkuasaan dan juga rakyat Malaysia yang bersama-sama menyumbang kepada keamanan serta kestabilan negara. Okey, itu untuk info kita bagi ini. Malaysia berada di negara di tangga yang ke-12 paling aman di dunia. Okey, kita teruskan dengan hiburan pagi kita sekarang ini untuk jam yang ketiga di siaran hari Jumaat Geng Sambat Adio kita ni, hiburan irama nasyid hingga lagu-lagu irama nasyid hingga jam 12 tengah hari.

Okey, persembahan daripada devotees hijrah menuju Allah, ya. Okey, 10 Muharram 1448 Hijrah. Okey, hari ini awal tahun Hijrah 1448, ya. Semoga penghijrahan kita untuk tahun 2000 ataupun untuk tahun Hijrah 1448 Hijrah ini akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya lah, ya, tahun sebelumnya. Walaupun hijrah itu sememangnya payah, ya, tapi dengan usaha kita, insyaAllah kita akan berjaya. Okey, semoga terus sihat juga walau di mana sahaja anda berada, ya, sihat walafiat. Dimas doakan untuk anda. Jadi ini Dimas nak kongsikan juga antara program ataupun kempen derma darah yang bakal diadakan, ya, untuk bulan Jun ini, yang di apa yang dianjurkan oleh Hospital Lawas, ya, khususnya esok hari 27 Jun akan diadakan kempen derma darah, ya, di yang dianjurkan unit tabung darah Hospital Lawas bermula 9 pagi hingga pukul 1 petang, ya, di Lepapa Lawas. Jadi untuk anda yang ingin menderma darah anda, bolehlah hadir ke Lepapa Lawas, ya, okey, untuk mengadakan ataupun ikut turut serta dalam program kempen derma darah yang diadakan oleh hospital unit tabung darah Hospital Lawas. Okey, itu untuk makluman kita bersama, anda bersama, ya. Boleh panjangkan juga mungkin kepada rakan-rakan anda yang ingin menderma darah. Dan satu lagi Dimas nak kongsikan antara info kita pagi ini yang Dimas petik menerusi berita, portal berita radio RTM Sarawak, yang mana Jeraya Wara Project of Dreams Realize, ya, Project of Dream Realize Pro DR 2026 akan menjelajah 14 daerah di seluruh Sarawak. Okey, bermula di Lawas nanti pada 7 Julai hingga berakhir di Lundu pada 26 Ogos nanti. Itu untuk Jeraya Wara Project of Dreams Realize ataupun Pro DR 2026, ya, yang bakal menjelajah 14 daerah di seluruh Sarawak bermula di Lawas 7 Julai. Dan menurut Yang Berhormat Datuk Len Talib Saleh, pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Karnival Pendidikan dan Kerjaya tersebut menyediakan platform interaktif bagi mendapatkan maklumat pengajian tinggi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET dan juga kerjaya. Dan sasaran utama program merangkumi para pelajar, lepasan sekolah, ibu bapa serta seluruh lapisan masyarakat. Dan selain itu, para peserta juga berpeluang mengetahui pelbagai bantuan keuangan dan pembiayaan pendidikan yang disediakan. Dan program itu mampu merapatkan jurang maklumat antara komuniti bandar dan juga luar bandar. Demikian yang dinyatakan oleh pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak ataupun TEGAS Yang Berhormat Dato' Len Talib Saleh. Dan ia juga katanya bagi memastikan lebih ramai anak Sarawak mendapat akses pendidikan serta pembangunan modal insan. Okey, jangan lupa untuk program Jeraya Wara Project of Dream Realize ataupun Pro DR 2026 bermula di Lawas 7 Julai nanti, ya, akan menjelajah 14 daerah di seluruh Sarawak sehinggalah 26 Ogos yang berakhir di Lundu, ya, 26 Ogos nanti. Okey, baiklah, terima kasih mendengarkan siaran Limang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada, geng Sambat Radio kita ni menerusi hiburan lagu-lagu Irama Nasyid.

0: Okey, baiklah, kekal bersiaran bersama Limbang FM geng Samad Radio kita ni hingga ke waktu ini dan berterusan sehingga jam 12:30 hari ini. Nanti 14 minit lagi kita bersiaran, okey, baru bagi 14 minit. Jadi untuk itu Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama muslim muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12:22 minit tengah hari. Solat fardu asar 3:48 minit petang. Solat fardu maghrib 6:34 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7:50 minit malam dan seterusnya pagi esok. Waktu solat fardu subuh bagi zon khas pada pukul 4:53 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6:08 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12:25 minit tengah hari. Solat fardu asar 3:51 minit petang. Solat fardu maghrib 6:36 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7:52 minit malam. Seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh 4:56 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6:11 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari menerusi pertemuan Limbang FM dengan kerjasama Unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, adio ketani, pasti hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 14.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ

0: Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
5: Dengarkan Limbang FM, radio kita ni, pasti di hati.
6: Terima kasih kerana menggunakan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
7: Okey, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama Limbang FM. Geng Sambat Radio kita ni dari awal pertemuan kita 9 pagi tadi hinggalah ke waktu ini, siaran Jumaat 26 Jun 2026 Masih 10 Muharram 1448 Hijrah, kita berada di penghujung pertemuan. 12 tengah hari kita tamatkan siaran kita, dan selepas itu anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas sahaja sejurus berita ringkas, anda akan bertemankan terus rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang untuk siaran tengah hari anda di Limbang FM. Pastinya jangan ubah, jangan alih siaran anda. Okey, baik. Dimas nak tutup tirai dengan sebuah lagu selepas ini. Tapi sebelum tu, Dimas nak kongsi jugalah pasal bola Piala Dunia ni yang sedang berlangsung. Sekarang ni siaran langsung di kaca TV anda, siaran RTM. Okey, siaran secara serentak ya. Dua perlawanan ketika ini secara langsung di kaca TV anda. Siaran RTM OK dan juga RTM Sukan ya, yang mana siaran RTM OK antara Turki dengan Amerika Syarikat pada kedudukan dua sama ya. Itu untuk TV OK dan TV Sukan sekarang ini pada minit-minit yang terakhir kedua-dua perlawanan ya. Paraguay bertemu dengan Australia. Okey, Australia pada kedudukan masih 0-0 ya. Pada minit yang ke-90 sekarang ini, minit-minit terakhir ya, pasukan masing-masing yang anda sokong apa kesudahannya, kena tunggulah siaran langsung sekarang ini yang ada di kaca TV anda, siaran RTM pastinya untuk anda ya. Siaran okey dan juga siaran Sukan, dua-duanya menyiarkan siaran langsung pertemuan FIFA Piala Dunia 2026. Sekali lagi, siaran okey untuk anda, Turki dengan USA ataupun Amerika Syarikat, kedudukan 2-2 sama. manakala siaran sukan, okey, antara Paraguay dan Australia masih pada kedudukan 0-0 di minit-minit yang terakhir. Okey, baiklah, itu untuk anda peminat sukan bola sepak Piala Dunia tahun 2026. Jadi untuk itu, Dimas nak mengundurkan diri juga untuk pertemuan kita pagi ini. Bimbang FM Pasti Di Hati, geng sambat radio kita ni, terima kasih banyak untuk anda yang terus memberi sokongan kepada siaran RTM, tak kira radio ataupun TV. Okey, teruskan bersama RTM sepanjang masa, ya. Okey. Dimas nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu irama nasyid Bimbang FM Pasti Di Hati ini. Jadi, sampai di sini dulu. Dimas bertugas untuk anda hari ini. InsyaAllah, di dalam siaran kita akan jumpa lagi. Jaga diri, jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
6: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
7: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Mo bang nia tidi do mapapu sakwa bro radio Limbang FM radio tau lu tamo bang nia lemobat bro kena ningar bar siaran kudang pekalai pat padingan tau muna de choi ni ya na kini jam 02:38 minit puli de jo edi do menco kwan tau aco sini aco 5/26 aco bulan 6/2026. Okay, kena ningar ina 5 cara ina tau ningar siaran radio Limbang. Okay, cara lepun pun ia ina lemaba radio. Okay, lemaba radio, lokat dua lemaba TV, lokat telu lemaba live TikTok, dan lokat empat lemaba live Facebook Limbang FM, dan lokat lima lemaba RTM Klik. Okay, 5 cara ina tau ningar dan niar siaran radio Limbang. Kuan tau lokat piar ngalap empat. Pad-pad lembaba talian telefon arah nombor talian telefon radio Limbang iaitu 0852111246. Okay, ini nombor talian telefon tau 0852111246. Okay, do mapapu anun bala lun bawang, anun bala lun daya, dan anun bala kuan among tau luk ningar dan niar siaran radio Limbang bangun ada cos sini. Okay, pad-pad dengan kusakwa baru DJ Jacob arang gawa dengan tau macing jam telu pulih deco napana. Okay, kena ningar tau niar ratnan atau program lok miak ruatan tau co sini co lima ya. Okay, sebetulnya we kurang sehat lagi nak ningar. Okay, rukat bangsa melah seminggu melah ini panggil nak ningar melah seminggu kurang sehat, meriak, musad, mendadam, melah kurang sehat lah. Jadi merapat ini nak bangun ku Sabang bayang halangan kuanku ngedalan kekeman ini tanggungjawabku kayak mendengar bangunku DJ tau bang muna deco sini ya. Oke, segan panak suara napana sengang-sengang metal ya, icong metal mikat nganiat ini kena mendengar metal, pernapasan pun metal, dan suara aku panak sengang-sengang rat bang Ijung kudang suara dua tuan papala adik. Okey, Tonya Ratnan atur program siaran radio Limbang bang muda de cos ini. Nah kini tau mapapu bang rancangan sejam dengan muyo kena mendengar. Okey, macam jam 1 napa na tawinan berita nasional FM penga berita jam 1 rancangan tabik kuanmu. Okay, kuan tau lo piang ngirim tabik na tabik tau lemaba live TikTok, live Facebook, komen atau ngana dawar lemaba talian 0852111246. Okay, ni cara inan matelu na tabik muyuh kira uningat. Okay, sebekan ratnan tabik tau pernah miak ngajing ratnan info. Okay, bala mereka lik, bala berita tang, berita keluarga, tebupun luk mangun ataupun irau, pesta, aktiviti, program, acara, majlis, luk ruan tau ngatur bang bawang tau, kampung tau, sidang tau, daerah tau, zon dan kawasan tau sebelang. Atau kuantau persatuan-persatuan lun bawang, persatuan lun daya, persatuan lun kelabit. Luk pian kongsi ratnan info kuan lun mula khususnya kuan pendengar radio Limbang di seluruh dunia. Oke, okay, tau pernah mia kongsi ratnan info na lemaba laman komen. Oke, okay, live TikTok, live Facebook, ataupun ngenau dawar lemaba talian telefon tau iana 0852111246. Oke, okay, mula lok mia kena tau kongsi lah kena ningar kian lok. Ina lok pian ngegalak ratnan tebupun lok mangun, konferensi, KKR, atau tebupun muda mudi, belia, anak kadi, tebupun anak-anak sekolah minggu, tebupun wanita, ataupun luk makan-makan. Okay, nak pernah miak ruan tau mataluh. Okay, kongsi kena uningar bang lawan live TikTok, Facebook, atau lemah batal yang telefon tau sepulang. Okay, setecun tabik-tabik tau pernah kena uningar. Okay, napa miak macam ya, ratnan tabik-tabik mataluh, bang siaran tau ini napa nak.
Okey, Sapang ID, Salim Berita, miak pendengar rantau, Bang Jam 2. Sapangah Salim Berita, segmen Nani Ngeramai. Okey, segmen Nani Ngeramai, macam jam telu napa kena mendengar. So, aku baru Berita Nasional FM, Bang Berita jam telu, Perkhidmatan Bisaya, miak bersiaran di Limbang FM. Okey, kunang inilah kena mendengar Ratnan Lawena atau program, luk miak ruatan tawa cos ini, pad-pad denganku, DJ J.I. Jacob, okey. Macam jam telu pulih deco napa na okay. Kuantau lukuman muna deco do ngalap akan muna deco kuantau taman tinang kerenak okay luk ngalap akan muna deco banga kerap ini ulai-ulai kan betul lah okay ulai-ulai kan ini selama ini dengar radio lah kan nah sambil tau kuman sambil tau dengar radio nak ini jam 12:40 telu ini pam inan tau cu inan tau ngalap inan tau kuman. Okay, kuan betul lukuman bang dapurna do lah kan kan betul. Okay, kuan tahu lukuman bang kadai tadna tak dodok kan kena maklukan pengakuman mayar bil. Okay, kuan betul lukang mit balu cok sini ay an kikin mu lah ngikin anu nawan mu di kuan betul ina ko balu betul dia. Dan kuan mu yuk tapau ay na tapau anun mu na kan mu na join ni ke kuan mu yuk kuman na kini ya mo we ni sama tuan na buri-buri ni kena nak ya mo na tu ini na kuman mu na join antu lo buruk ko sebulang ingat cukup kurang sehat ya ke kurang sehat jadi anun pan lok semut bang tang kini na kini lok pian kanan kini na ay na bangun ko barang kena peninggar kecok naen nan rasa ni na momo lokanan lokrupa nai narasa ni na ngat matal momong ah icong matal deria rasa kini pun na natutu mali napa matal okey terima kasih kawan namong tau tamati nak kena popo kulun bawalun daya lok selalu tetap setia dengan siaran radio Limbang ini ya ani de cho ani grab tau bersiaran kena dengar ani de cho yang imun rat jam 12 muda de cho macing jam 3 ke kuan talung dengar Daniel bang live TikTok dalam Facebook support siaran tau kena dengar dengan cara tap-tap dan layar aku dah balik dulu ni ke tapping-tapping repost nge-like nge-love follow na maklupan okay follow dan komen lemah-lemah komen. Kenapa tahu lun bawang kena mendengar ide te napa tahu napa nak ini idan te ini aja radio abang bala tahu lun bawang napa tahu lun bawang support radio di ningar radio tahu ide te ningar na tahu ni kan okey kailok ngakam lutap na kerja kuan tahu ngeramai-ngeramai ngeria-ngeria arud-arud bala-bala bang sira radio Limbang. Ya mo support Ratnan mentelu sokongan Ratnan taulun mula pupulun bawang lun daya lutap mere dukungan support proyong pan-pan lah kaya uningan boleh siaran radio tau mangun ku aja siaran radio nomor satu bang bawang tau sebelah okay, orang pupu taulun bawang lun daya ngecoko radio Limbang radio tau ini pengebere berita bawang tau negeri dan negara tau ini kuan kepercayaan kuan tau digunakan pakai tau lun bawang di kuan do kuan pupu tau lun bawang lun daya okey kira ningar tau lu buat baru panga berita jam 1 okey nani tau setecun lutap ngenait.

Okey, kalau dengar ini Acan Nani Lukta Tenan Arit Belepang Rata Doni Daniel Radio Tau Lutap Mua Bang Niat. Okey, lun bawang, lun daya, lun tau, lun kelabit. Apa penainan tau di seluruh dunia. Luk ningar dan niar siaran radio Limbang do mapapu arang gawak pahadinganku DJ Jacob. Puli da jos sini kanau ningar rat pun tau bersiaran jam puluh dua muda da joina macing bang jam tau luk kedua ini. Okey, apa tau jos ini jo lima tanggal 26 maco bulan 6 2026. Okey, kanau ningar sebetulnya DJ bang jos ini kurang sihat lah. Kurang sihat madadam, musa damariak, melayak burur, among-among dan lakin aku ninger, lukmet inan bang burur ini. Kesagan pernah kurang sihat bang Acos ini, meriak mendada, musa dini lakin aku ninger, among-among metal begini. Kaya metal bang Icong, metal bang Niat, metal amuluk metal ini kena uninger, musa damedadam. Oke, kuman maya bang tang, ngirup maya bang tang, pebala pana maya bang tang, ngeniat pana maya bang tang. Oke, jadi among-among na kurang sehat banget jos ini. Sagan pana luk tada kira uningar marapat mo ini na mangun ku sabeng, bayang kuan ku, inan ku necu kekamani di pana luk ruan ku, banget jos ini ngeramai na tau bang siaran radio tau. Oke, terima kasih kuan tau pupulun bawang lundaya dunia luk ni ngar dan siaran to ini lembaga lima cara lembaga radio TV live TikTok live Facebook ini pana RTM klik ke support siaran tau kira uningar ke support siaran tau dengan tapping nge like love repost komen lembaga laman komen. Oke, napa tau kira uningar ide te napa kini idan te ngacuku ini acara radio luk penge bere berita negara tau Malaysia ya, khusus kuan pupu talun bawang lun daya. Jadi tau makai siaran tau ini. Napa tau pupu lun bawang lun daya support siaran tau ide ta ningar na tau kan. Nah, okey, kai ini ngekambang siaran tau dan ngeramai na tau, ngeriak na tau bala-bala bang siaran radio tau. Dan repat kai pele among tau pupu lun bawang lun daya di seluruh dunia miak support siaran tau ini sebudang penit siaran radio Limbang FM, radio tau lutap membang niat mangun ku aja siaran radio luk miak bersaing dengan suku-suku pupu-pupu kaum luk beken luk inan bang negara tau Malaysia. Ngacuku tau ni aja platform aja radio kena uningar luk mere saingan luk sengit saingan luk mebura dengan radio-radio luk beken sebetulnya. Okay, di dengan ini merapat puputa lun bawang lun daya di seluruh dunia miak support siaran radio Limbang. Okay, kena mendengar tanpa denganku bang Acos ini DJ Jacob. Okay, minggu baru kena mendengar. Okay, nama kelupaan minggu baru Irau Ajo Lun Bawang Lawas 2026 dan Irau Ajo Lun Bawang Lawas miak ngimun rat acopat. Okay, copat, colima, conam dan cominggu. Okey, tanggal 2 co bulan. Ah, 2 co bulan macing 5 aco bulan tudu Irau Aco Lun Bawang pesta Lun Bawang. Jadi netang natau Lun Bawang Lun Daya Malaysia Brunei Indonesia di seluruh dunia macing pad-pad ame dai kota lawas tau menier idi ngeramai ngalap bepat ngalap kerepad-pad ngeramai siaran ngeramai Irau Aco Lun Bawang tau laksini dan kaingin ulat acing muyu uli muyu Lun Bawang Lun Daya luk miak macing bang Irau Aco Lun Bawang laksini sebekar ratnan ame niar kira uningar tau pernah miak ngalap bepat. Oke, okay? Bang rot bul kuku rot badminton rot volleyball rot anu tak perwin kalat ini pernah rot lu bekan luk pengatirina luk pengainatur ahli jawatan kuasa penganjur Irau Aco Lun Bawang tau bang laksini.
Okey, Mangun Kukuyuk tahun ini jam 1.35 minit pilih dan cok. Okey, WPR Macar, Ratna Tuna-Tuna Tabi, Matalu, kena mendengar bang live TikTok. Okey, live TikTok, tainan Tabi, Ratkinakta NBL. Okey, Tabi, Ratkinakta NBL, Ma Lennon Lisa. Panang kecing Tabi, okey, WPR ngirim Tabi, Kuanda, Daik Wayagung. Dengan Pak Padih, Kinakta Lennon Lisa, ngirim Tabi, Kuan Muyuh, Daik Wayagung, dan Pak Padih. Okey, Tabi, Rakina Tau Linan Lisa dan setecun Tauinan Tabi Rakina Tau Vendem, semoga cepat sembuh DJ. Ok, terima kasih Vendem. Tabi setecun inirim Kina Tau Silasung Layun. Ok, berada pet mana mada mudan raya tungek miri nakini. Ok, dari miri mudan kena mendengar info Rakina Tau pet rada miri Paliana ngirim Tabi Yunia. Ok, Yunia Fatih pernah kacing Tabi kuantau dengan bala do ngaraya Ira Ado Irawa Cholun Bawang. Okey, Mangki Radai Miri panak mada mudan nejo nakini tunge Miri. Okey, Pauli Santai ngacing Tabi do Irawa Cholun Bawang. Okey, setencun Inang Sarlis malado mejo dan do Irawa Cholun Bawang. Okey, Sigar Agung mo ame wi Irawa Cholun Bawang balarat neko balado dan do ngaraya Irawa Cholun Bawang rasi garagung. Okay, tabi setencun Lianan Lian. Okay, Lilian Barti, semoga hari dia sehat-sehat selalu. Terima kasih Lilian dan WIP yang kacing tabi, selamat selamat menyambut Irawa Cholun Bawang. Okay, rakyat nak tahu Lian Barti. Opa panak kacing tabi kuantau kira undingar kolali ngirim tabi selamat bersiaran di Radio Limbang. Akmal Jafar Jentut Ruby X dan setecun Aladin ngirim tabi kuan amung tau pupulun bawang luk ningar Daniel siaran Radio Limbang bang menjoini. Okey, tapi setujuannya ini rim kena tahu share. Okey, share V Cell dan Saras Rata Rich pandang ngecing tabi Abdul Razak ngirim tabi kuan tahu selamat bersiaran do meco kuan amung tahu pupulun bawang luk ninger dan nier siara Radio Limbang bang meco ini. Okey, ini kira ninger ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, merepot kuan tahu tamat tina kirenak luk ninger dan nier siara Radio Limbang bang live TikTok atau live Facebook Limbang FM. Support siaran tahu dengan tapping-tapping, like siaran tahu, repost, say, dan komen lama-lama laman komen. Terima kasih kuan kirenak tau Lennon Lisa lutap mo bang niat. Okey, itu dia kena dengar kena tau Lennon Lisa lutap support siaran Radio Limbang. Okey, Silasung Layun wib yang ngirim tabi kuan dua anak kadik tak DJ luk dek lawas dengan bala do Irawa Cholun Bawang. Okey, ini kena dengar ratnan tabi-tabi macam lu bang live TikTok Limbang FM. Okey, kuan macam lu yang ngirim tabi bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM nata tabi-tabi muyu nakini lama balaman komen kena dengar dan support siaran tau tapping-tapping like follow dan komen lama balaman komen. Okey, nani tau setuju. Tuna.

Okey, kita dengar ini aja Nani Rat Doni Daniel dengan Nani Luke Tatanan Nganup Arem. Okey, Nganup Arem. Okey, kita dengar bangun kok kita hari ini jam 1.53 minit pulih leco. Apo to jo sini kita dengar jo 5 tanggal 26 bulan 6 2026. Okey, info rat ke nak tahu no buya. Okey, no buya. Nak ini kita dengar dari lakan tanah tau. Okey, lakan tanah tau sempadan mengkalap SQ. Okey, dia mengkalap. Namula kereta kita dengar. Okey, namula kereta nak ini. Artinya dah mula kereta dari lakan tanah tau, sempadan tau, dari mengkalap terusan. Okey, ini ya info nak kena tau no buya. Kongsi Ratnan info kuan tau lagi nak dengar kuan metelu luka berencana bang lawe me lawas bang acos ini do lakan tanah tau sempadan mengkalap na mula kereta. Okey, ini info rat kena tau no buya. Terima kasih Ratnan infonya. Okey, kena dengar tajun jam 2 salin berita miak pendengaran tau segaga kerberu yang na bang jam 2 pilih dia join ini apa na kurang 6 minit baru kena dengar. Okey, sekarang nata berita miak pendengaran tau tahun ya Ratnan siar tinudo ajo. Okey, ramalan kaji cuaca kuan bawang tau lah kena dengar ajo sini. Okey, lo kilap tau rat upis metrologi Malaysia. Ngagala kira uningar pa puli dejo ini. Okey, puli dejo co sini co 5 ya. Co sini co 5 26 co bulan 6 co 5. Pa puli dejo tinindo co to co sini do namudan tung namudan. Okey, na pede cem pana tinindo co to pana do namudan. Okey, bui mabui rat barat daya kinawar puluh macing 20 km sejam dan Pak Nenap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, nak kuan na cos ini kena dengar. Selama nak kuan nempa 27 aco bulan 6 maka co 6 nempa kena dengar. Okey, nempa hari ni pot mudan kena dengar. Okey, mudan pa pekak, mudan pa pulih reco dan mudan pa medejam. Okey, ini nempa bang tudak-tudak kawasan bawang tau sebulang dan bui mabui rat utara timur laut kinawar puluh macing 20 km sejam dan bui mabui ke pak nenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, ini kuan nempa selama ini kuan co minggu kena meninggal. Okey, co minggu tanggal 28 aco bulan co minggu pa pekak rinipot mudan. Okey, mudan pa pekak dan pulih denco pana rinipot mudan. Selama ina pa medejam aco minggu tinendo jodo na mudan dan bui mabui rata barat-barat daya kinawar puluh macing 20 km sejam dan pa nenap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, kurang ini kena meninggal Ratnan report tinendo jodo loki laptau rat jabatan meteorologi Malaysia kuan bawang tau sus kuan telu co kena dengar co sini neba meceng aco minggu. Okey, kurang telu minit baru kena dengar berita miak pendengaran tau segaga kerap baru Radio Malaysia Limbang FM Radio Tau lutap mobang miak.

Double the joy di Tabi Malaysia Mandani. Pandanganku Jacob Wisak ngacing salin berita ras seksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulih de jos sini. Sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 Terawih Miak Ngamung Mela 7,000 buruh peserta. Salak pakai dadah lemaba web arang undat bupun belia inan merapang. Jeriwaya Pro DR 2026 ruan ngedalan bang 14 daerah inan ngukab peluang pendidikan TVET idi Karjaya Kuan Anak Sarawak. Idi berita seterjuna. Sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 luk ruan ngedalan bang semerahan. Ngimun rat pulu mecing pulu enam macu bulan walu luk na mecing ini miak ngepimaran siar kuan bupun belia bang bawang ini. Menteri Belia Suk Idi Sukan Idi Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Amzah Namala, program ina miak kabin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng 15 acu bulan walu dari Dewan Suara Samarahan. Lamun-lamun pengisian program pengasinusun ngerapu aktiviti sukan, rekreasi usahawan, isukan, rapu pameran idi pasui-pasui produk usahawan muda. Ia namala kudangina kerap pemung media dai Kuching. Ia panah namala program ina mangunku platform inan ngikit idi ngeraben bupun belia pele idah melun berdaya saing idi miak ngedengan kuan pembangunan bang bawang. Melap 7,000 buruh peserta terawih miak merapu bang program ini dengan tema Belia Aspirasi Kita. Bang Kerab Lok Mepad Tan Sri Abdul Karim Namala kalai salak pakai dadah arang bupun ngerapu pakai web luk ruan muar dengan bahan luk bebengin ame-ame inan merapang. Idi perlu tindakan penguat kuasaan luk peteju. Agan kudangina indeks jenaya dadah bang Sarawak masih nantari terkawal idi arang luk abud benah bang negara ini. Ya, nemalarat bulan 1 macing 21 acu bulan 6 lakini polis di Raja Malaysia PDRM Sarawak ngerampas mela 5,600 mililiter cecair vape dengan raga mela acu juta ringgit luk inan bahan luk bebengin. Bang tarah luk mepad mela 7,500 kekem luk ngerapu salak narkotik rinikot bang eput bawang. Ia namala tuah inan ngekak salak pakai idikalap dadah perlu kekempat padratku among bupun ngerapu agensi penguatkuasaan pertubuhan belia idi masyarakat.

Jerawara Project of Dream Realize Pro DR 2026 miak ruan ngadalan bang puluh empat daerah bang Emput Sarawak ngimun rat lawas tudu aco bulan tudu mecing dai lundu 26 aco bulan walu luk mecing. Maya Bala Pengurusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talib Saleh Karnival Pendidikan I dikerjaya ina nanina platform interaktif inan ngalap galak-galak luk merapu dengan sibada luk merita. Pendidikan I latihan teknikal I diweksnel tivet rapu kerjaya. Tuduk utama program ini ialah kuan anak-anak sekolah. Luk pengetamat sekolah, tamantinan di among masyarakat. Bupun peserta pana inan peluang ninger gala ratnan dengan kewangan I bayar pendidikan luk ruan nina. Program ini miak ngunang ado arang komuniti bandar I luar bandar. Ia pana ulakna inan ngeletap pele melun ula anak sekolah ngalap akses pendidikan I pembangunan modal insan.

Okey, kita mulakan hari ini ya. Cenani luk tetenan lutap mo wi muli kuanmu dan penani ne ya ina Lennon Lisa. Okey, dengan nani luk tetenan lutap mo wi muli kuanmu. Okey, ini judul nani nak kita dengar. Dan bangun kukuyut hari ini jam 2:21 minit puli dejo. Okey, kita dengar minggu baru ya Irawa Colun Bawang. Dan Irawa Colun Bawang miakang imun rata co 4, co 5, co 6, co minggu. Yaitu tanggal 2 aco bulan tuduk kita dengar Irau Acolun Bawang. Macing 5 aco bulan tuduk aco minggu. Dan netang natau lun bawang lun daya pupuk lun apa-apa mula kita dengar Malaysia, Brunei, Indonesia peleto miak macing pad-pad ameku Irau Acolun Bawang. Okay, tahun ni rat dengan jadual atur program lah kita dengar. Okay, jadual atur program serukan dirau ini. Okey, tanggal 2 co bulan Julai, copat minggu baru arang program di pada aktiviti lok miak mangun copat rat jam 8 pekak macing puli dejo. Okey, jam 8 pekak bengkel music tradisional Lun Bawang, bengkel nguk peta uluh dan nguk bane miak ruang ngatur di arena lawas. Dan setecuna pertandingan Road Bull Kukut dari Stadium Lawas di Padang Dataran Bandar Lawas. Ketecuna cabutan tiket bertua pertandingan Ruran Ulung di anu ni pendaftaran mutudo. Pendaftaran Ruran Ulung dan Padaliuk Burung Ruan Ngatur dari Taman Awam Lawas. Pak Pekak kena mendengar. Ke selama ini Pak Pulin Dejo jam 2 bengkel music tradisional Lun Bawang, bengkel muzik nguk pata anu ni nguk nguk bane nguk bau nguk anu ni tak patauluh. Okey, pada arena lawas. Dan setecuna raptai majlis launching dan raptai pertandingan ayung awa dua tinan kena uningar. Okey, raptai pertandingan gituan ina ruan ngatur pa pulide coco no pat jam 2 jam 2 ya jam 2 puli deco dan cabutan tiket bertua. Okey, ini arang aktiviti copat lah kena ningar 2 aco bulan. Okey, setecuna paham decem paham decem aco pat medejem aco pat acara tau jam tuduk medejem pertandingan ayung dua tinan. Dua tinan-tinan bertanding lah kena ningar. Okey, pertandingan ayung dua tinan. Setecuna persembahan ratan artis-artis Lun Bawang dan persembahan tarian kebudayaan. Okey, ini miak mangun medecem acopat. Okey, tanggal 2 aco bulan Julai. Ini pertandingan dua tinan-tinan ngayung kira undingar. Okey, ini lok miak mangun acopat. Setecuna tahun ni ratan jadual aco 5 pekatu Irau aco Lun Bawang. Aco 5 teluh aco bulan Julai ya. Okey, telu aco bulan Julai jam 8 pekak iaitu majlis perasmian pra pelancaran Irawa Colun Bawang dari Taman Awam. Pertandingan badminton bul kukut berwid kalat dari Stadium Lawas. Pertandingan ngeput dari Arena Lawas. Pertandingan talent Ruran Ulung dan Padaliuk Burung dari Taman Awam Lawas. Dan cabutan tiket bertua dari Taman Awam Lawas. Ini pekak, co 5 tanggal telu aco bulan Julai. Kesan terjun jam 20 dejo aco 5 raptai majlis perasmian Irawa Colun Bawang Taman Awam. Pertandingan badminton bola sepak tarik tali di Padang Ngeput dari Stadium Lawas dan Taman Arena Lawas. Taklimat pertandingan bambu band dari Taman Awam Lawas. Pertandingan masakan. Okey, ngelak kikit tradisi Lun Bawang dari Arena Lawas. Dan cabutan tiket bertua. Okey, kena mau dengar. Tiket bertua. Lakini tau inan kerubau. Nah, ni yang kena mau dengar. Okey, tau inan kerubau. Hadiah tiket bertua. Kuantau kena mau dengar gara-gara tiket. Nah, kali tiket sudah harga RM2. Telur ringgit, par ringgit, lima ringgit, nawi kali. Ya mo, kira aku dengar, gara-gara tiket ini, lu keraga dua, telur, empat, lima ringgit, tanda lah kira aku dengar, rawi kali. Ya mo, tau miak, kalau tau bertuah, miak nguit muli, kerubau. Ha, bayangkan kerubau, harga kerubau, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, nawi kali lah. Tudak berat kerubau nah. Aina kalau ini raga kerbau tanah lah kena uningar. Okey, bang 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 tanah raga kerbau nah. Jadi
gara-gara raga tiket baru te 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit. Ansala na kena uningar sa burur tau meli tiket raga meratu ringgit. Gara-gara meratu ringgit punya pasal, tau miak nguit muli kerubau ide mere. Kan? Nah, ide mere kerubau raga 2 ringgit. Tanawi kali tudak raga tiket na lokuruan da datelun na masuk bank kerap sini kena uningar. Okey nah raga grants hadiah ya ina raga kerubau lah kena uningar. Mungkin kerubau na raga bang 5,000 me palu ni na 5,000 kan 6,000 7,000 raga kerubau. Okey nah raga tiket mertuah kena uningar. Kerubau punya pasal. Jadi kuan matelu lo kuma bujang-bujang lo kenaatan dengan wadi meli mula matelu lah. Okay, meli mula muyo tiket bertuah bang kerabina. Okay, gara-gara tiket punya pasal, eko nakalap kerubau, miak belanja kuan awam. Okay, napa kuan awah, kuan tunang pun do. Nah, tidak menjadi masalah kena uningar. Gara-gara 2 ringgit punya pasal, nah, ko nakalap sebulan kerubau, miak ko nunang. Ataupun miak ko ngawah, kan? Lokpian ngawa bro miak nah ini menjadi masalah. Okey, gara-gara 2 ringgit punya pasal miak ngawa bro kan. Nah ini ya gara-gara menekalap kerubau tiket bertuah. Okey, ini kalau dengar Ratna. Okey, satu cun nah Pak Medecam. Okey, Pak Medecam maco 5 Medecam maco 5 acara miak ngimun jam tuduk Medecam kena uningar. Okey. Arang program ini pada aktiviti Medecam Maco 5 jam tuduk. Persembahan artis kebudayaan dan band-band dari Taman Awam Lawas. Okey. Lu kedua, penyampaian insentif kuan pelajar-pelajar cermelang SPM dan STPM 2025 lak nalam. Kesetecuna penyampaian penghargaan kuan penaja-penaja. Dan setecuna persembahan tari-tarian kebudayaan bana malam colima pertandingan gituan. Okey, pertandingan gituan ini yaitu pertandingan ruran ulung pada liuk burung anak-anak dari. Okey, bintang kecil ke? Okey, anak-anak dari pertandingan gituan. Okey, setecuna pertandingan tourism. Okey, tourism ruran ulung dan pada liuk burung. Okey, ini mangun aco lima Medecam Maco 5 tanggal 3 aco bulan Julai. Okey, sekarang nak tahu berkongsi dengan program ini pada aktiviti co 6 apa ta co bulan Julai tahun lembut baru aku ngeramai dengan Nani Tau Setecun Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Luta Bumania.

Okay, kena mendengar hari ini ya, Cenani Luk Tatanan Nalan Piko Sanang Sanang Kuaya Rata Rurum Bak Kelalan. Okey, mangun kukuyo tahun ini jam 2.42 minit perlu dia cok. Apa cok sini kena dengar cok 5 tanggal 26 bulan 6 2026. Okey, minggu baru kena dengar irawa colun bawang. Okey, setiap cuna tau kongsi ratnanya jadual atur program siaran lun bawang tau minggu baru. Okey, loka ngimun rata copat tanggal 2 cok bulan, macing 5 cok bulan 7 rat copat cok 5 cok 6 dan cok minggu. Okey, setiap cuna kena dengar irawat colun bawang aktiviti kuan aco 6 tanggal 4 aco bulan Julai ke 4 aco bulan Julai aco 6 rat jam 8 peka kira uningar ia ina ratnan pertandingan perbarisan. Okey, jam 8 pekak, pertandingan perbarisan ataupun pekerur di Taman Awam Lawas. Lok kedua, majlis perasmian Irawat Colun Bawang di Taman Awam Lawas. Dan sepengah majlis perasmian pekak aco 6. Ingan inanakan pemung kira uningar, okey, tau kuman ramai-ramai. Okey, inanakan pemung di Arena Lawas. Okey, binaya ratnan info inan tudah ini inan dua ke inan teluh kira aku dengar kalau ina silap. Napi di dua teluh ni deh. Okey, kerubau ruan ngerat. Inan teluh ke ataupun dua kalau ina silap kira aku dengar kerubau ruan ngerat kenan tau lun mula kenan tau lun mencing. Okey, akan pemung kerab conam tanggal 4 aco bulan Julai. Jadi artinya kena dengar pengah perasmian pa peka kena conam tau na muli ya na tau muli ngacoku inan akan pemung ramai-ramai. Okey, kuman kerbau tau kena dengar. Okey, kuman kerbau. Okey, inan sponsor kerbau kanan tau lah kena dengar. Dan sepengena inan persembahan artis kebudayaan dari Arena Lawas. Okey, amung akan pemung dari Arena Lawas lah kena dengar. Okey, pekak aco 6, 4 aco bulan Julai. Okey, nah maklupan macing ramai-ramai. Kalau muyup pian kuman free. Kuman free irawa colun bawang. Okey, jam 2 pertandingan final. Okey, jam 2 pertandingan final Bul Kukun Perwid Kalat dan Ngeput dari Stadium Lawas dan Arena Lawas. Tencunna pertandingan Bambu Band. Okey, Bambu Band dari Taman Awam Lawas. Raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padaliu Burung Taman Awam Lawas. Cabutan tiket bertua panak dari Taman Awam Lawas. Dan final Road Badminton dari Stadium Tertutup Serbaguna Lawas. Kena mendengar. Okey, ni kena mendengar jam 20 deco, co 6. Okey, so tencunna madecem co 6 tanggal 4 aco bulan Julai, madecem jam 7 malam, majlis penangguhan Irawat Colun Bawang di Taman Awam Lawas. Dan madecem pertandingan final ataupun pertandingan kekipad Ruran Ulung dan Padan Liuk Burung Irawat Colun Bawang Lawas 2026 Kuak Luka 35. Okey, Ruran Ulung Padan Liuk Burung bertanding malam aco 6. Dan persembahan tarian kebudayaan, persembahan artis jemputan dan cabutan tiket bertuah. Ini miak mangun kira uningar madecem aco 6 tanggal 4 aco bulan Julai. Okey, setajuna. Okey, 5 aco bulan. 5 aco bulan kira uningar aktiviti tebupun mo. Okey, tebupun mo. Irawat Colun Bawang, Ruan Ngitak, Lemaba Kebaktian ataupun tebupun Irau Aco Lun Bawang. Okey, cuma minggu. Tebu pun irawat colun bawang kira uningar. Kuan amung tau pupu lun bawang lun daya lun tau lun kelabit. Ataupun amung tau luk nejing ku irawat colun bawang ini. Tau inan tebu pun pamung. Okey, tebu pun pamung irawat colun bawang dari sidang BEM Long Tuma Lawas. Okey, jadi Taman Tinang Kelenak tau inan tebu pun Irawat Colun Bawang dari sidang BEM Long Tumak Lawas. Okey, macing tau ramai-ramai Taman Tinang Kelenak ambil dari sidang Long Tumak. Inan tau tebu pun peruyung mapamung pupulun bawang lun daya tebu pun pad-pad bang Irawat Colun Bawang. Dan tebu pun ina miak ngimun jam liwa setengah. Okey, liwa setengah pekak aco minggu, jam liwa setengah pekak aco minggu. Jadi kalau dengar mek tebupun dari Long Tumak tau apa,
Okay, kerap irau colun bawang di tanggal 5 aja bulan Julai. Okay, dengan ini pengetemu pun maka selesai irau colun bawang tau lakini 2026. Okay, ini ratnan perkongsian jadual aktiviti program ini pernah acara serukat irau colun bawang ngimur rata copat colima conam dan aco minggu. Ini merupakan tiap angka ginalak dengan meliol lah kena dengar ratnan program ini pernah aktiviti tau ini. Alright, sekaga kera bro tau miak ngaki pada puk tau radio tau bangga cos ini jam tanu berita sepengah berita perkhidmatan Bisaya miak bersiaran Radio Malaysia Limbang FM Radio Tau lutup mobang niat nani tau satacuna kerap pakai cuti Radio Tau.

Kaya kita mendengar ini ya, Cenani Rata Wisata Baharui dengan Nani Lokta Tanan Ame Tunge Iko. Right, kita mendengar kurang 5 minit bro. Oke, siaran radio Tom yang ngaki pada putau, bangga putau. Acos ini co 526, acos bulan 6, 2026. Oke, kita mendengar berita miak pendengaran tau Bang Jama Teluh. Dan sepengah berita perkembatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Oke, setiap cuna, terima kasih kuan amung tau. Pupulun bawang, pupulun daya, pupulun tau di pupuk labit. Di seluruh dunia, Malaysia, Brunei dan Indonesia, luk ningar dan nier live TikTok, live Facebook, TV, radio dan RTM klik support siaran tau bang acos ini kena ningar rat pun muna join na macing kakipadna. Okay, dengan ini macing ini mo atun napo tau pan-pan dengan ku DJ Jacob bang maco ini kena ningar dan tau miak berlumubat baru bersiaran aco neba. Okay, terima kasih loka tapping-tapping, tap-tap layar, laboren, repost, live tau cos ini. Terima kasih kuan matelu luk ningar danier siaran Radio Limbang, live TikTok dan live Facebook. Luk support siaran tau ratpun ina macing kekipan na program tau ini. Okay, dengan ini kena ningar mapapu baru bang acu napa. Dok necu kekeman, dok necu luk ruan, dodok lawe kuan tau luk bang lawe, dodok tudo kuan tau luk tudo. Idi terima kasih kuan namung tau. Tuhan ngaperuan. Bye-bye Malaysia.

0: Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Penemuan ratusan ribu imej penderaan seksual serta penahanan 117 pemangsa kanak-kanak sejak 2024 mengukuhkan keperluan pelaksanaan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial. Ini bagi melindungi golongan itu daripada eksploitasi dan ancaman jenayah siber. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Eneng Faridah Iskandar menegaskan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial bukan bertujuan menyekat kanak-kanak daripada melayari internet, yang sebaliknya menjadi benteng mengurangkan risiko mereka dihubungi individu tidak dikenali yang berpotensi mengeksploitasi golongan itu. Dua nelayan tempatan yang dilaporkan hilang selepas bot mereka karam di perairan Pulau Pasir Hitam Kuala Terong Perak ditemukan meninggal dunia. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Muhammad Hairul Othman berkata, kedua-dua mangsa ditemui oleh nelayan tempatan sebelum dibawa ke jeti Kuala sepetang. Komuniti nelayan dinasihatkan agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di laut dengan memastikan bot berada dalam keadaan baik dan selamat. Selain memakai jaket keselamatan setiap masa dan membawa peralatan komunikasi yang berfungsi serta menyemak ramalan cuaca sebelum keluar ke laut. Polis menahan seorang gelandangan warga Myanmar di depan sebuah hotel di Jalan Hang Lekiu di Ibu Negara selepas merosakkan sebuah kenderaan polis dengan membaling batu bata. Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Superintendent Nuzulan Muhammad Din berkata, lelaki berusia 40-an itu diberkas dengan bantuan orang awam. Beliau berkata lelaki terbabit yang dipercayai mempunyai masalah kesihatan mental direman 3 hari hingga esok. Akhir sekali, seorang juru ukur sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan meninggalkan 36 ekor kucing hingga mengalami kebuluran dan menyebabkan kematian 41 ekor kucing pada Mac lepas. Sebelum ini, media melaporkan sepasukan pegawai Jabatan Perkhidmatan Veterinar Selangor menjalankan serbuan ke atas sebuah unit di Pansepuri di Subang Jaya. Susulan aduan terdapat bau busuk dari unit berkenaan. Hasil serbuan mendapati 41 bangkai kucing ditemukan dalam keadaan berbungkus dan disimpan di dalam peti sejuk beku serta terdapat bangkai yang bersepah di ruang tamu dan sangkar. Selain itu, 36 ekor kucing ditemukan masih hidup dalam keadaan kurus dan tidak bermaya. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: Ya, hello, hai. Muncul siapa ada wajah lama Kuang Osli. Muncul jadi bertemu lagi untuk pertemuan siaran Radio Jati Ambo. Seperti biasa, tak ada titik sampai pukul 6. So, pada bersama malam siaran, tuntut bisa yang ikut FM. Sinan Kusong 4.5 MHz. Atau kan jangan, siaran Radio Jati setelah lagi akan jadikan bersama berindang lama rancangan DSA Dendang. Siapa ada pengguna jati akan ngau-ngau berita atas 5 FM pukul 4 kilano po berita nyambung kondo siaran Radio Jati berindang bersama lam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Pongino sabar pukul 5 berita nasional tanah senar FM Kuala Lumpur akan melakukan jam yang ketalu jam yang keturi jati bersama lam rancangan lagu-lagu ngerindang ataupun dendang limono. Mino tak rancangan untuk pertemuan jati ada di adau 5.6.6 2026 membuat seronok pukul talu maupun minit saya madang.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah kongongon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

Gagalino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Oke. Tui salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lamgenau. Dies, Rida Jati.

0: Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timu yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemangun banca jati tengalan. Terima kasih.
1: Red Radio Jati.

0: Ya, hello, hai, Munca Sewado. Salam damai Timur Selid. Bertemu lagi Jati Adoy untuk pertemuan siaran radio Jati Adoy yang keempat untuk pertemuan Jati Alam siaran radio Jati Adoy. Tika kali ini berindang bersama dalam rancangan di SS sebuah 2 jam. Pukul 5 berita nasional. Pengguna jam yang ketalu, jam yang ketuki. Kerana Jati bersama dalam rancangan di dalam mana. Terima kasih Timur Pemimpin. Sebab sedo intai untuk pertemuan siaran radio Jati Adoy. Tanya pihak ada bos siaran di tempat pengguna. Dah lain lah malam kerja. Jumpa lagi ya. Mentukar yang berbuat darat jadi aku yang mengalami pancangan untuk minggu te mana mau bercuti kali mimpi teman anak mana melencong lengkap melencong kai. Jadi yang ala penawan yang sadu jaga keselamatan minyun darat penyugut peraturan juga diundang sampai berindang bersama alam siaran hidup jati. Atau aku yang berfikir mau kalau mau no, kalau mau punai lu no, mau mi top dioja, top dioja kalau mau siaran hidup jati. Okay, come on guys, aku aplikasi RTM Click dan beli download dah lah radio bentukak masa itu canggih-canggih boleh connect ke kajun toto jati internet wifi jadi beli ngongau saja radio jati pi dombo-dombo. Yang penting download install RTM Keli. Kalau pengongau siaran radio jati tetapi anik kalau pengongau talung pada dapat siaran radio RTM seluruh Malaysia. Yang ada orang yang akan mencoba bilin boleh mempost dalam siangan lah Facebook Lemang FM ngapung bilin min pinu kita kong baca untuk pengon jati bersama sambil berindah main lagu-lagu yang sudah pun bersusun berbaris rendang min dalam pertemuan jati sepada
1: 104 perlawanan 48 pasukan satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3 and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Radio Jet sudah tentu nolam lenau.

0: DKI Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kami, Kampus Pengalaman Malang, terus bersama Radio Jati.

0: Ngilau simpang, ingatlah untuk naksiknya tergulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang nganak tengayo alun-alun. Hai, aku Sharon, takus bersama Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: Sambang FM, sulat tantunah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat kuensia megahertz. Ngongau nau, jangan bisa ya, jangan bisa ya.

Okey, sebuah lagu yang bergalar ikau ngenduan dijai dek ngenduan siaran radio Jati terus bersama dalam pertemuan Jati dalam frekuensi yang sama dalam siaran itu sampai untuk pertemuan pukul 6 sore pada kemarin. Jauh selit Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tanopeng Adawite nerimo lawatan hormat.

0: Tatpal 5 1 Division Infantry Malaysia, Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf Lam Kompleks Satria Pertiwi Lam Kuching. Yang buat pertemuan ini, aku untuk nagu lagi hubungan antara Markas 1 Division Infantry Malaysia. Mayak Perintah Sarawak selain tak berunding tentang keselamatan mayak kemajuan pagun. Antara perkara yang berunding, status keselamatan semasa Sarawak. Khasno jagaan dalam kawasan sempadan untuk nantuk pagun itu terus selamat mianik terjaga. Kedua-dua bagian ini, aku bersambi-sambi pendapat tentang usaha untuk ngal rekod lagi jagaan keselamatan serta kerjasama ngemaju kemudahan dalam kawasan sempadan. Ini info untuk kawan Jati bersama sambil Jati berindang melagu-lagu yang sunu-sunu khas untuk pertemuan Jati Adoiti berindang bersama dalam rancangan dia saya dendang saya wadau. Pukul 8 begitu Tad Limbang FM akan malap kongon. Pengu begitu Jati akan nyambung kondol siaran Radio Jati berindang bersama dalam rancangan dia saya dendang saya wadau untuk jam yang kedua.
1: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no love, genau.

Sambutan Minggu anak-anak Wabagus Rawak 2026 yang akan dilanggari dalam semerahan maupun sebab purnama pada bulan baru itu akan jadi tumpuan kumpulan tekesan aku dalam pagun itu. Menteri Anak-anak Wabagu Yaya Melumbak serta Kemajuan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Marat, program ini akan penuh laku Primer Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng lampau 5 bulan balut dalam Dewan Suara Samarahan. Hapus pengisian sudah pun senusun memposno aktiviti Yaya Melumbak rekreasi keusahawanan isukan serta penalangan dalam aktiviti pebali produk usahawan muda. Bila mana ini dalam pertemuan begitu dalam Kuching. Selain tadi ini, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Marat Tren Salat Guno Dadah dalam Olah Tuisan Agu memposno nganak web yang senampo mayak bahan yang penokong. Makin menjadi mayak malu tindakan penguatkuasaan yang berterusan. Walaupun indeks jenayah dah dalam Sarawak ke dalam keadaan yang terjaga mai antara yang paling seribat dalam negara itu. Bila marah tahun bulan 1 sampai 24 miso dan bulan 6 tahun itu, polis diraja Malaysia PDRM Sarawak aku ngerampas lebih 5,600 mililiter refill bag bogo lebih sejuta ringgit yang aku isi bahan terlarang. Dalam tempoh yang sama, lebih 2,500 kes watakop berkaitan kesalahan narkotik mereka dalam seluruh pagun. Kajuna usaha untuk mampan mek muso dadah mengalu kerjasama. Selit bagian memposno agensi penguatkuasaan Inan Tersanagu Mayak Masyarakat.

Jeraya Wara Project of Dreams realize Pro di 2026 akan manau timo pot apat daerah lam seluruh Sarawak melotat lawas lam tu ada bulan saboi 2026 da bulan balu lam lunduk. Nyukut katangan Cemen Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talib Saleh Karnival Pelajaran Maya Keraja Ino nyedio platform interaktif untuk ngalap ketangan pelajaran sawat, pelajaran many training technical. Sata anik vocational TVET, maya anik keraja. Target program ino, aono yang kaum anak-anak sekolah, lapasan sekolah, induk yama serta seluruh lapisan masyarakat. Ya, wani akan kalah peluang untuk kalah pandai rapus bantuan bagian usin serta anik sponsorship pelajaran yang senedio. Program ino, kalah pengalah rapot lagi gintis ketangan antara komuniti bandar yang di bawah bandar. Iti akan untuk nantuk lebih suang anak-anak Sarawak supaya kalap akses pelajaran serta kemajuan modal insan. Jangan selidinus jawab itu muncul sebab ada banyak salam Malaysia Madani.

5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Jati sudah tentu nolam ganau.
1: Tanduk mental sungulun ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengoino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jati buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njep puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

Gagal adoi te, len katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama.

Ako, Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak, mestilah pandai magimasa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati. Sudah tentu no

Sebuah lagu yang bergalah pertama lagu Tadpol Diara Peridu Jati Pun Harun yang pertama, yang nombor satu, yang paling sawat, yang paling top dalam kenal Mion jadi pilihan jadi pengendang Mion Jok Mirat Dumbos yang nanti malam. Okey, kongsi bersama untuk Penanda Jati Sewa Doti jangkaan keadaan ada untuk bagian Limbang Khas no. Menyukut jangkaan deh, rebut belakang ni meni rasam dalam singinan doa lan. Orang berpun, harapan Radio Jati untuk Mion yang harap bersama dalam siaran Radio Jati. Walaupun kadang ada orang jumpa apa muncul, jangkaan no, dia harap, yang harap bersama dalam pertemuan Jati ada dalam keadaan yang muncul dalam keadaan siaran-siaran saja.

0: Ina stesen Radio Jati, susudat antono, lam kenau.
1: Radio Amnesia, Limbang FM, Sinan Kusokapat, dan Siam Megahat, Radio Jati.

0: Hello, hai. Aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemangun banca jati tengalan. Terima kasih.
1: Aku Eli.

0: Okay, jadi aku sedang mendang bersama Miss Buah lagu Iban, lagu Tadak Doni Lang. Wakaf ngam lah sabit kira. Dang tak maaf ya. Lagu Doni Lang, kau lagu aku no. Enggai bertemu di timbal berserara. Mendang jadi pertemuan, jadi soal ribak ada tu lama rancangan DSA. Ngam lah no kali, ini kan soal pada tu kan. Pemimpin lagi pukul 5 so pada. Okey, untuk min yang berkawan dalam kawasan Lawas di Kelemuan Suab Manau Timur Kedai Lipapa Lawas. Siapa para program kempen anak yang nato laku unit tabung ke Alispital Lawas. Tad pukul siam dendam sampai pukul 1 sekepada Suab Badanam. Terus bersama Radio Jati sudah tentu no lam garam.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Abang FM, Surat Tantunah Lam Kenau.
1: FM Sinan Kusungapat Kuensia Megahertz. Ngungau-ngau, jangan bisa ya, jangan bisa ya.

0: Radio Jati sudah tentulah kenal.
1: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, dari derai lang masa keadaan nita, maya nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya. Apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi.
4: Wang sikit beban. Dalam sebelum ni kena bayar 4 ringgit lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni lah, jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya kerja kan. Kalau nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, bila dapat strategi murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Tahu bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Hai, aku Ilai.

Okey, sebuah lagu tu ada Aristopa, lagu yang bergalar Nak No Genau Mo. Nak No Genau Mo Timur Pisai Ketong Main. Kekal lagi mengendang bersama lama rancangan Dendang 56 Pertemuan Jati Jam yang ketalu Jam yang keturi teh. Terima kasih suang-suang Timur Pimun. Aku yang mungkin masih dalam penawan yang berbuat darai mulik keraja. Munca-munca darai kalau kan marak munca-munca mulik no. Selalu sejak aku kalap jawapan jamu kan munca-munca mulik teh. No lah no main. Yang darab ni muncul-muncul darab. Yang jadi penumpang ni cunca-cunca kuku, tono-tono kuku. Ini nolak hati ni bilin tu main. Yang mulia menotis mencoy-mencoy kelak kesipak ketadu kesusut kesunguk anje. Kalau nak lay de nganak tengayo awak kau maka kereta kau gi pasai te tengayo landa tengayo miang dapat tuti ni kita kau jala-jala kak le. Bang ada soda Seno City Tenggayo walaupun Timus Malay Besimin. Dia patut dia kelakup. Jadi aku lebih kurang 20 minit pertemuan jadi soal ada. Lama kena kerana ada ulam-ulam yun yang asam. Sebab nyugut kalau nyugut jangkaan kadang ada aku mai kadang ada so pada itu sebelum tonggila aku ribut aku pelaganit meni rasa sini begini kadang ada lama-lama yang aku kayo ribut aku kayo rasam saja ataupun maya-maya me pelaganit kelahanan pun terima kasih suang-suang Timur Pimion yang bersama malam siang Ngedo Jati Tad Kumai Puku Talu Kumai Sabu Titi Gaya Usmano Nakapan Ngedo Jati Titi Amin Terendang Genau bersama berindang lagu-lagu yang sunuh-sunuh khas untuk ngendang Demion yang bersama malam siang Ngedo Jati dengan aplikasi RTM Klik. Terima kasih suang-suang ini yang bersama malam siang live Facebook Lembang FM. Lagi-lagi Timur Pimion yang bersama malam siang Ngedo Jati dengan frekuensi Lembang FM. Aku talu frekuensi deh sebab lain alan lain yang pun frekuensi no. Untuk Limbang sinan 104.9 MHz, untuk Medamit sinan 104.5 MHz, untuk Lawas sinan 109.9 MHz. Terima kasih suang-suang Dek Numan suap bertemu lagi dalam siaran Radio Jati bersama kawan sekerja Jati Arjas Sibil suap no. Pat ngadau sudah Jati bersama dalam siaran Radio Jati. Pat ngadau ada temai tak ada dua sebuah ada te. Patut aku gi yang rindu teh. I. Jadi untuk ini berindang bersama lagu-lagu kutukin untuk pertemuan siangan Radio Jati. Ada tiap ada more aku kesempatan bertemu lagi Jati lam lain pertemuan lam lain siangan anan pun berancangan miun anan pun program yang akan balan miun akan lalan mamana muntu minggu itu doa Radio Jati selain mana muncul mana lancar. Kerja mana lagi dipermudahkan. Nah, ini jaga kesihatan masing-masing, jaga makan minum. Ini saya yang perlu berpantang makan ini, ngurang makan itu, ngurang gula. Selalu lah aku ngawal kan, kurang gula aku. Aku penyakit namai. Ayo sebuah mamis. Jom anak makan suang gula, Kak Jun. Jadi untuk ini jaga kesihatan masing-masing, ubah jaga iau yang sehat. Seperti biasa kutu kita rejik bilin untuk selid macam buai janjo pengebilin deh. Buai janjo pengebilin ngebilin jati eh. Seperti biasa kutu kita rejik bilin untuk selid ingatan untuk jati bersama mun sayang jagatlah muncul-muncul genau jelma yang jati sayang sebaban. Jo pada ada jati akan kita dia. Menjo akan semua mau ya jati kala bersama dia. Mujur jati bertemu lagi mujur berehatlah untuk minggu teh.
Remo Demur selalu salam damai untuk seluruh.

Nakataw ako ngayon ang laigan bunan. Mupuha ako. Kaya ako mga nung yang biyako nga bunan nga tadi. Ya, nyala eh. Bala mayuwa. Kawan mayuwa. Peninga mayuwa. Nang kato makitay. Munyi ko aku madah repon tadi. Okay aku kak baduk ngetuk-ketuk. Nyala itu bisa diberi. Aku panjai mimin air ke udah. Oh. Tiga mak. Kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru. Oh iya, aku dah tahun baru. Nampung ya, Arab kakunya, madai nama-nama, uleh dah tahun pukulai kau kita baru, pakai kau dah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula girai nyamai, oh, betulah berlimpah celap linap, senang lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja, kita sudah tahu. Nih, oh, nyaya. Mumpu aku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kema jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tempe kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu dari tumu lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: bermacam lagu yang undang hati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan piaja.
1: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Ngali Hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Ngali FM. Sebulan sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peningga ke mengkam boleh sejalan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tadi baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi ingat peningat ke mengkambulis jalan kami. Kenya hari tu mu pagi tu tadi. Lalu tetap ke pengerinduk kita. Nak ngira bak dinindur kita dia jam sehari tu peningat. Nak ngira yang tadi bak menua kita di Sarawak itu. Tau ke di semenanjung Malaysia kini. Bak Sabah, bak Kalimantan, barat Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai. Engkau yang tadi benung gawat di menua orang. Seraya ke mending ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak itu 7 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami Pak Bandar Kuching muak ke lemai tu cukup hangat meningah, berasa indah hangat kenyari tumuh pagi tadi nyentuk ke jam kerja tu. Jadi berduduk hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya. Nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngerja pengawat bak luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dah nyadi di sekedak nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di sekedar andur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemkat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut Puput dari selatan barat daya bak pendera 10 ngagai 20 km sejam. Lalu Tikas Pengat Gayari, enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesili lagi berkaul ngau gayari tu peningah tau dipedak kita ba website meteorologi Malaysia ianya ba www.met.gov.my. Tajak pun gayari kita berasai hangat ya. Okay, seminat dia saya kuba kuci yang ditok tang nyuka selampung Menua Sarawak ngasai ke gayari ke cukup hangat tu. Kita bersamping harap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih di Kapit. Banyak program Sarawak ku sayang biar megak. Bisnis kedak endur tadi pilih menua tak ke bagi menua bisik ngatur ianya pengerami ngilin tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesi lagi berkawal ngau sekedak pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu. Tadi pendiang kita Pak Hello Y Sri Aman pian megak promo ke BC di keluarga kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Peningah lagu hari Daniel Petrus bergulai dengan Danny Umping, Engkining.

0: Ya, yang gigi tak ke benua baik ke kereta jam ke dia tu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tu radis pihak kini teka nyadi bak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke berjalan kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebu kita yang kini yang lebu kita gini yang tadi tak benar ngasuk kita yang tu tadi lalik lalu ngucung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merina peningan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, Begulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Ellis Lim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Hello peninga. Nama berita kita jam di atuk bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Mengkangi bian tau ke Steven tapas silai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak perami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngagai perami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala community ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua banyak perintah pemesai tuai-tuai reban bangsa serta community seraya ngenegap ke pengawak nan ke pesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruh bala community Rumah Kimbi Sungai Pedada Mudam ti udah nak uliah ngatur program to, program ti udah nyadi. Alai semua community bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor udah mujuan megak nguluk program tik kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Meludam. Bak program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak penyurakup bala community ngau pengari rakyat. Dia yang berhormat adun N28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta komuniti berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya, lalu macam perambu pemansang udah disedia ungkup sidak bak genturuang pendiau itu. Mayanya program Ruandau ngau tuai-tuai reban bangsa serta mensia manyuah udah diatur adun N28 Lingga terus bengkah inisiatif area kena nyemak kediri ngau komuniti beranau kemacam program pemansang dipatut digagak bak genturuang pendiau to. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Kalau yang pelama megak dia ada upis pelilih menua Lingga engkau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program tu mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito. Pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang ti menua diperundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stubin biar mega projek ngagak kalbat ti dekat dip jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindah kin kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah community dito kelebih agak bak genturong Tanjung Bijat. Adun N28 Lingga mega minta semua community meruan bekerjasama ngak opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang ke mana, penemu-penemu yang ke mana, lebih lagi bak pengawak ngemansang ke menua to. Sebengkak projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngaget pendam Bukit Munggo, ngga Bukit Sekirau, dekan jemput jalai ke Mega, nengah agi belanja Sada, agensi pemansang bagi menua Suriaman ke pengantang Mansia Mayuah. Maya program to, ya berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga, mujur ngemendar kaget belanja, RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah chapel di menua to tidak ada tembok bak tahun tidak datai tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di to komuniti tek pupu bangsa meruan berserakup ke pemujur pemansang menua to. Lalu berita keempat, empai lama bak Wisma Sada, Wisma agensi pemansang bagi menua Suriaman, dia sida dari upis perkara pelajar PPD Suriaman sudah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandak Sarawak. Terlalu nyadi Kamban Konsel Negeri N32 Semanggang. Yang berhormat, Datuk Francis Hadin Hollis. Tau kebenarnya pengawak berandau dibaik upis PPD Suriaman berandau ngau adun N32 Semanggang. Kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Suriaman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman udah nak likun dikena age. Mayato upis PPD Suriaman udah ngatai ke genap penderang tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tip meruan serta likun pihak megang lantang kage bala komuniti sekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman. Lalu nitia ke penderang hari PPD Suriaman, hari Perambu tidak dipengungsi ke Baalai yang kebaru itu ilah tidak jauh hari Pasar Semanggang 4.92 km hari Pasar Semanggang tidak jauh hari Sungai Batang Lupar pihak megat tidak jauh hari Nyematan Batang Lupar 2 artinya alai itu likun lagi jauh hari sebarang penusah tidak bakal ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis adun N32 Semanggang bersetuju ke Perambu to lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta to. Adun N32 Semanggang megak madah pengawak randau engau penguasa upis tanah engau penyukat bagi menua Suriaman dekat di pejalai ke 6 hari bulan 7 2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain dor mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman nitiah ke Perambu hari PPD Suriaman tiudah dipkunsi ke ngagai ia. Nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur engau Mansia Mayuah tinyadi komuniti sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman tidadang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah di to serta bala pengajar serta sidak tigawak bersekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman. Ya dulu berita ada kunci ke bawa awak hello wai ke sekali itu. Selamat lamai. Temu baru bawa ke buka yang aku ibin. Ngujung ke program kita ningal ke itu.
2: RTM Sri Aman begulangkan pusat khidmat sida konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digoluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu, ianya Angela Latajua. Ren Jana.
3: Mayuah sungai nu mansai, mayuah lubu alai nu nyau, ukai malia
2: Anthony Usan.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 25 pesan ya kenalah di hari tai itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisik terjemah kami Arif Ningau FM. Kali pesan ke Terubah Tok ingat pesan mati dari Runi Anak Lipu Tok ke Indai Undil. Kali pesan Tok nuju Kapan Belayan ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekara, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke rendai anak rumbang, rendai anak rumbang, tau ke ini undil udah nadai, kena pagi 26, hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Bulan Mayu, enyak malam 27, hari bulan 6, hari 6, serta dianjung kena pagi 28, hari bulan 6, ianya hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke rendai anak rumbang tau ke ini undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6 enyak sari tu. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari sedinang anak jawi hari Sri Kai nuju ke pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman yang berkat di Sri Kai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sengai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu serta dianjung kena pagi hari 6, ianya 27 hari bulan 6, 2026 Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu ianya kena malam tu 26 hari bulan 6 serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6 Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetah sulit datari Julia Nak John mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Long Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, Niang John Anak Dayung, ingat kena lemai hari 6 tu, 27 hari bulan 6, Nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6, 2026 hari Minggu, pengawak ngetas ulit lalu muai entah balu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit dengan muai entah balu niang John Anak Dayung kalai nguan ulit yang nak kena lempai 27 hari bulan 6 serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu lalu muai entah balu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan tak ke Indai Dumai. Pesan untuk nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka, Nyelutung, Tansang, Temboi Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Bulu Hantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megat di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megat di Tabut, Kejemut, Tembung di Terusan, Sekerap Putat, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenaklah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu mandah ke Jack Anak Manggat. Jack Anak Manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6, ianya hari 1. Jadi, ia minta kawan pelayan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan, baur bangat betul. Jadi, ia sekali lagi medah ke Jack anak manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6, lalu niang tu dekat disengai Belum Mayuh, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung serta dikubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kecil lagi top tanya ngagai runggas tak kedumai ba umur 019-817-3557. Pesan ke Siti tu peninga pesan ngetas ulit datari dula tak ke indai inda tak ke indai ida. Pesan nudunju kawan bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, Kaban Belayan di Kucing, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit, ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak, kena 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 7 setengah lemai, ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tau ke apa idak ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 setengah lemai ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit di tujuh ngagai kaban melayan ni ke dia di Ulu Rimbas Debak budak ulu ngo budak ilik Debak nangapik di Rimbas Rian Batang Layar, Matu Paku, Serudit Paku Dua Buah Rumah, Kampung Belayan di Babang Seratuk, Kawit Seratuk, Kampung Patik Insengai Serian, Piamga Kawan Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Rito, pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau, anak ngelambai, tak ke apai muri, kalai pengawak tu dekat diatur, kena 27 hari bulan 6, hari 6 tu, pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai. Kelebihan ia kepsi terima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang ngosti lagu hari Raban Loudness Empire. Penyanyau tua.

Hari macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau pesan ke sekolah itu pesan mati. Nanti hari Daniel anak Ling. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau. Kelebih lagi ia ke Amoy anak Arau. Ia ke diau di Nangat Tadak Kenawit. Uka atau ke Liong di Batu 31 sama Laju Pintulu. Doni Liong anak asing di Long Pilah Baram. Munau di Sungai Rusak Serikai. Kapan belayan di Seratuk. Di Rumah Nyulang Nanga Temalat Sung, di Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nanga Lan, kawan belayan di Sungai Guah Ulu Ngau Ilik di Kapit, kawan belayan di Serampu Sarawak, ya ke jauh ke Semak, ya kenalah disebut di Tumagang, kalau pesan tu medah ke Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau Udan Adai, kena 25 hari bulan 6 2026, lalu niang Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau dekat di Sungai Balamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru Mak Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi depan hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi medah ke Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau dan Adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 Pak Rumah Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ia ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan kelebih ia ke diau bak rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut bakar rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shirbeni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, yang megak kaban belayan ia ke diau bak Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah Sungai Dijia, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kuching, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026. Bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatri peningat pesan ia ke bisik di ceramak kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tahu nanti ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti yfmiban.

0: Gwen baru dah merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kedudinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lau, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dia kena. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Rupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua Bok Bible Study kita. Aku harap kutai tadi kunci kita di tu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan. Bakal tibisi ditulis dalam bub kudusnya. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bahwa buah Tuhan ti baru dekat nyawut rejo selumunnya. Udah ya ti minta utai dari Tuhan. Lebuah Tuhan ti bisik datai ngagai selumunnya bok dalam mimpi ya. Lalu nanya ya nama utai ti dekat dipinta ya hari Tuhan. Ku rejo selumun nyawut ya. Beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan. Ngau lurus. Serta dikenal aku ngelalau bagi utai ti mana. Ngau utai ti jai. Nanti nak berkenyok. Bekeni ku aku boleh merintah balon miak nuan. Ke mayuh tu. Balon menjadi semua. Raja selumunnya. Minta penemu dalam. Hari Tuhan. Ia minta. Nunak kurang putihnya. A hearing heart. Ia minta hati tika ningo ke sebana bala rakyat ia. Ngambil kia boleh merintah rakyat ia. Ngau jujur. Ngenak cara keadil. Ndak bercipiang. Ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya. Ngambil kia boleh merintah ngenak rundi yang ti lurus. Ngau hati ti tulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan. Hari riang Roh Kudus. Ngau hati tika megak diiring dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi. Nya alai yang minta utainya. Kok sitiknya aja utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati. Ningau yang minta penemu dalamnya. Minta wisdomnya. So ngagai bala kita dia tu pun menjadi. Nanti kita nemu dirinya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya hari Tuhan. Ya pan gagal hati megak. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat meri kita. Meri kita hati tika ningo ke ya. Hati tika ningo ke jaku ajar ya. Hati tika ningo ke iriang ya. Bo singkang pejalai penghidup kita. Di dunia tu. Puji Tuhan. Ia gagal meri kita penemu dalamnya menjadi. Ngambil ke kita uliah ngerja semua utainya. Ngau hati ti jujur. Ti tulus. Ti adil. Ti sak sama. Kok yang meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat ke kita ini. Dekat ke kita orang Kristiannya. Ngerja utai ti uliah meri mulia ngagai nama ya. Nama ya ti kudusnya. Ngambil ke kita indok gagal ke pengawak ti ngakal orangnya. Pengawak ti nipu. Ti berampas kutai orang bukai. Berampas ke tanah orang. Tuhan merik kita penemu dalamnya. Ngambil ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya. Ke bambi uliah berorang kena daya daya. Nan ke dirimpu. Laban ti bisik kuasa. Laban ti kita orang Kristiannya deh. Agi gagal hati ke pengawak ti bansanya. Bertinya kita yapin bisi penemu dalam Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengudus. Apin nemu reti penebus. Kita agi apin nemu reti pengasih kebenarnya. Apin ngelalau sapa Jesus Kristusnya. Kenyadi ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristiannya. Jesusnya meh. Pengasih ngau pemenar Allah Ta'ala. Jesusnya grace and truth. So nanti kita nemu grace, kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala ngagai kita menyadi.
Tuhan megak nyadi ke penglurus kita, nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya alai, nanti kita nemu dari impu yang nadai penemu dalam. Minta ngegaya lah talau ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisi madah ke kita. Kuya bersurat James bagi satu ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah kalau kemri ngau gerah mudah serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya dekok diberi yo ngegay kita tang pintok ngenok pengarap ngau hati tindak kakak. Amin. Pintok penemu dalam menyedi anang do kok yo meri kita de kita anak yo sepo ora bukai diberi dia kaya merik ngagai anak ya. Amin. Buat ayat 10 ngagai ayat 15 bersurat satu raja Bob Kudus nulis ke kena kita nyambung cerita raja selumun kita itu ke Bob Kudus. Tuhan gagau hati ningo selumun minta utainya minta penemu dalam Maria nya alai ke Tuhan berjakuk ngos selumun laban nuan udah minta penemu dalam kena nuan merintah ngau lurus lalu nak minta diri gayu guru tau ke minta pengayau pengeraja tau ke minta munsuh nuan dibunuh aku dekau ngeraja utai tu dah dipinta nuannya ku Tuhan nyadi tak lalu boleh kemaya nyok selumun ku Tuhan yang buang tapi puas hati yang beri selumun penemu dalamnya ku Tuhan aku dekau merik nuan penemu dalam ngau pemerti hati lebih lagi hari ini orang bukai ke dulu hari nuan tau ke dudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekau megok merik ngagai nuan utai tindak di pintok nuan nya nuan dekau boleh pengayo ngau baso seumur hidup nuan lebih lagi hari ini raja ke bukai lalu nanti nuan ngasih ke aku lalu nitiah kadat ngau pesan aku bako apai nuan David aku dekat ngasuh nuan panjang umur ayat 15 selumuan lalu terdani nya nyok baru yang nemu alah kalau nyok dah berjakuk ngau ya buat dalam mimpi ya udah nyok ya lalu mansang ngagai Jerusalem lalu berdiri di mua peti lampang batu adat Tuhan ya lalu ngenjuak piring tunu ngau piring pemayak dia diberi yang ngagai Tuhan. Udahnya ia lalu nyindia ke pengerami makai besai ke semua pemesaya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Lalu keruke sida. Lalu puco-puco. Malam nyedik semua. Mayuh hendak utai ke manah diberi Tuhan ngagai selumun. Tajak ia seminak minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam sudah dipinta tadi ti lebih lagi hari ini orang bukai lalu ditambah ke Tuhan mega ngau pemerti hati ti lebih lagi hari semua raja di dunia tu udah nyok nak temu hati ke Tuhan kutai sudah diberi yang ngai selumun tak lalu ditambah ke ia ga ngau pengayo pengeraja ngau baso ke besai apu amat manah ma Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Menyadi Solomon minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan utai tindak di pintu yo mega. Laban Tuhan nemu deh. Tuhan nemu utai ti diguno yo. Dikeno yo hidup di dunia tu. Lalu Allah tala aku dekok meri ngagai kita. Semua utai ti diguno kita. Dia tu pun menyadi Allah Ta'ala minta hari kita seminak siti aja utai kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6 gigok dulu perintah Allah Ta'ala ngau penglurus ya lalu semua utai bukainya dekat diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkongsi kita Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala
Jesus nyok me penglurus Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyok me anak domba Allah Ta'ala. Keduduk buat tengah-tengah kerusi diraja. Buat penggau Allah Ta'ala din. Penggau yang jadi pembayarannya, penggau pengasih. Kuribai, the throne of grace-nya. Jesus duduk dia menjadi, menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku dengan Allah Ta'ala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok penglurus Allah Ta'ala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi ia ngagai kita. Kita dekok nerima pengasih ti, ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerima lima kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Leban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak ti dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima lima kali ini. Lebih mayu lagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kenok dipintok kita ya Allah Ta'ala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu dipintok kita. Ngau hari itu diperagam kati kita. Laban semua tai ti diberi Allah Ta'ala ngagai kita mensia nya menjadi nya ketegal pengasih yo aja ketegal grace laban ba dalam grace dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat yo ari surga nya laban grace yo ngampun semua penyalah dosa kita lalu nebus kita ari semua sumpah penulah bo dalam grace yo meri semua tai ke dikenok kita hidup di dunia tu merik pengerai ngagai tubuh kita merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita merik pengelikun ngagai peminah kita nyago kita hari utai tijai nerabai kita hari penyakit keberampiatnya bok dalam grace Tuhan merik pemayak ngagai rundiang kita ngau ngagai hati kita balau menjadi semua Tuhan semina ngasuh kita yang ngerja siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Ta'ala ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, semua utai itu diperbuat kurang berdunia tu, pengayau pengeraja, semua utai kemana itu dikenak kita hidup di dunia tu, utai didempok, utai dikenak, dekok diberi ia ngagai kita. Dekok diberi ia ngagai kita. Lalu ditambah lagi pemayuahnya. Bukai nitiah ke penyukup tadi kena kita menjadi. Tak nitiah ke pengayu ya kemeri kita nya. Amin. Berarti perintah Allah Ta'ala. Enggak pengelurus ya nya. Nanti disebut kena selesai.

Jesus nya de ti muan ke lalu ngago pengarap kita nya di pemadu batas pihak kebuk kudus ibad ko New King James. Jesus is the author and finisher of our faith. Jesus nya menjadi ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita ngau ia ti ke penghabis ia dulu ia nya ti pun ngau pengujuang ia ti di Alpha and Omega nya the beginning and the end the first and the last. Lalu pihak mega nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan hari Allah telah ia kais minta meri kita wisdomnya aja tang ditambah kia ditambah kia ngau pemerti hati ngau pengayau pengeraja ngau baso kebesai ngau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut buat Matthew 6 nya tadi gigok dulu perintah Allah telo ngau penglurus ya lalu semua utai bukainya dekok diberi ngagai kita and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Lalu ya keraja ke semua raja ngenok penemu dalam tu dah diberi yang ngagai selumun merkat ke semua kita seminggu-minggu tu yang ngintu kita likun dari semua penusah ya ke Tuhan ke semua Tuhan gagau hati ke kita lalu kasih ke kita ya ke pun ngau ke pengujung ke Alpha and Omega rindu ke kita lalu meri kita semua pemayak ya lalu ya ke besar lagi dari selumun ke penemu dalam Allah Ta'ala begulai sejalai ngau kita 24 jam sehari 7 hari seminggu kita gayu guru megang kita gerai megang-megang kita bisi penghidup keberkat megang-megang dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Jadi yang nak kami mai tam dia ke program Turai Pengeluk Gunai dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kat si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupia Megah jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, bakal selama peningkat ku 7:30 lemai lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kucing. Tak sedangnya, setiap lagu retro. Hari Jonathan, jangan hati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat dia tu kami nak ber ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah No. Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pelilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benu digagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lombak ngemain bak tikas antarabangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Sarawak Datuk Pendiri Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemui basah dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya akan merapit ke kaul antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau ke Mayu Perkara berkaul Penglikun enggau Pemansang Menua. Serta perkara di Perhati bakal ngemaru ke status Penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rabannya menghabisi bersilih penemu bekal cara kenemban lagi ngebegulai bak pengawak nyaga Penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeran siang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikena ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeraris Mayu Bengkas Sektor Besai. Sapit Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedik, mada kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik dengan pemansam pengawak industri, tidipun dari pengawak nyeraris, bak renggat pegawai kanan upis Menteri kedua-dua Bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dengan Sarawak berguna benar, laban dua Bengkah menuanya belak berguna ke pangan diri hari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansa ekonomi ke ulih merik pemayak ngagai selampur Menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawak nyeraris logistik ngak beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau Pembangsa Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakah fasilitinya digagak berguna benar dikenak nyedia kepalanya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar ari fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandan Lela Rinong, ngemesai kepalan squashi serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti ke diguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional di kena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengarang berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke prize RM27,750. Pengawal register diri benar dibuka nyentuk ke pergilak serta bisik nerima orang hari menua luar tidekat ngongambil bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebakar Kem Berbasikal Sarawak percaya sidak tulis ke ambis nadai Siti Middlemas bak temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor tajak penuh bertapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono menaka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barengat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajak penlumbak basikal napik penanggul kurang awak berlatih bak Velodrome dinilai dapat perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen hari menobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemandu nyulut Sarawak dia tu menang di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikenak ngumpul poin ranking gerempuan basikal antara bangsa. Kita dah tu menang dengan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat Kedia Basitak Serembu dia tu bisik akses Jalai Tik Meruan lagi pengudah projek Nyeruri. Ngau ngadu ke baru Jalai Kopit ke Segubang di Bau. Projek keberga 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulian nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung Kopit. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngang ngemansang ke pengelan dia bak rumah jil endang berguna benar dikenak nyedia ke orang ke kenak jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat mada ketuk megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyalai suka mensiam ayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut ari jil ulih nerus ke penghidup bakal selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia megat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung ngambil ke bekerjasama ngelaku ke produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagi sidampu Engkau Rumah Jil. Tu dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayagi peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak dagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit nyadi kepelasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengandik sidak ngagai orang mayuh bak menua tu. Program SKS kediatur di kapit serak tu mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang kediri ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil ari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madaka program tu dipasuk balan biar Arim Luar Kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dengan pengulia sidak bak penguat dagang ti majak ngerembai. Ia munyinyak ngagai pengurang berita bak mantar berjadi Kapit Kitchen bak tabak program SKS di Kapit. 21 ikut pelatih dipadu jadi pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menua pesisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megat pengelan dia dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak ke dia tu, bisi 330 hari 363 pangkuk pengap pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak di lalau berjimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu guna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPIS Pengerja Penguat Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tipu nengigak kerja di lalau patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi depantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebih dirandau Sarawak FM bak RTM Kuching. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu patang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersawup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nilai kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu berserima dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai dengan beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digaga dengan belanja RM120 juta. Sekedar tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26 hari 6 27 hari 6 2026 Norway bertemu dengan France dalam grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam grup H, Uruguay melawan Gospen live buat TV OK. Main dalam grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Okey, penanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penanyi dekat Merindang, Bala Peningah kita mensemayu berserimai dengan pengerami ngilin tikai kedai atau bak rumah Kennedy bak Langkang Ulu di Inkliri kena 28 hari bulan 6 tu ilang eh? Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke game. Kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu. Apa aku ke benung kawak. Ianya Rally Giman. Rally, selamat malam DJ. Kau hujan bak batu tujuh hari tu. Sejam ku dah. Kadangnya udah kini nah. Rally Giman. Rally. Terima kasih ya. Rally Giman. Yang berkat jisik kaitan si nyapa. Madah ke hujan berberis, berguntur, berangin di bawah di tu. Ya. Minta putar ke lagu Saya Selamai ya, hari May Franklin. Kena Merindang semua kita bak kelemai tok ya. Lalu bisiknya apa mereka? Ia nyak sindon idi sama bercerai ke pengawal hari miri tok ya. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri. Kena Merindang rimpu. Piam gak semua pinga YFM yang kawam DJ ke Benenggawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ hari landi ya. Saya lemai di GRG, saya bertugas ke lemai itu. Terima kasih. Faridon Tony, bisik nyapa. Selamat lemai, terima kasih. Lily Anthony Mega, bisik nyapa. Francis Ancis, Petrus Inchan, Merak Ribu, belum dia ke YFM. Duki Api, selamat lemai DJ. Saya harap kena muncul dalam semua pengawal. Terima kasih Duki Api. Catherine Robin, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Belum dia ke YFM. Terima kasih. Ini tinggi hari betul. Terima kasih. Bisiknya apa ke lemai itu. Pihak muka Margaret Uncing. Hari Sibu minta putar ke lagu hari Ricky Report. Kena Merindang semua bala kaban ke bisik mendiang ke radio. Harap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih ya kau ya. Sesama Jonathan Rayang, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai itu. Minta lagu Ari Anderson ngalai mimpi kau ya. Memka bisik nyapa ke lemai itu. Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawal Nujunuan DJ. Bak Konti YFM kau ya. Okey, terima kasih yang peningkat kita ke bisik nyapa ke lemai itu. Minta ampun nanti kau tadi nak sempat macam pesan pihak mereka nak tekan pinta hari peningkat kita nanti bisa awak aku dekat maca pesan kita dah lepas run off macam tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y912 nanti kita tak nak tekan pesan lelengau pukul 11 pagi nak ngirau. Lama kita mendiang ke Ranah Mansang bergulai dengan Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah. Merindah kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu ke bisik pintar peningah kita. Terima kasih telah lebak ke diri.

0: Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku Rajesh Booking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown Barandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngunya lalu kebenatan tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubahaya ne.
1: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datai ngelimpang ke diri datai ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Keterubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke Sarito. Ngamik kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udah ngeluik dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi Begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi Begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak Begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi Begiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih keman.
0: Ya, jadinya memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai kepada yang tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi Begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasik ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
1: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semenjak tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba sepemanjai urung tasik menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasik ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasik. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belah mata ajak laban Nya tadi tau kunusah ke kita empu untuk kita ndak berat ke pengelikun di rempu.
0: Mm-hmm.
1: Setiap penusah ke nyadi mere empas besai baik ke ngagai diri sebili genturung peniau unggau negara. Nya kebuah melikun batasi anak ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi.
0: Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke penglikuan batasia. Kerato nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala berinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali itu tu netuan.
1: Ya.
0: Oh, nyadi berinya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisi sekedak kita nyak baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey, berandau aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala berinya tu tak ke manusia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kat nemu bakani cara tak ke langkah tulis digagak jemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kak agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
0: tau
1: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke nyaman di gigi kak. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kak nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak megak nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa indah lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batas ya atau ke nurun ke tasia. Punya kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barang dau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM mengambil ke bala mayu nemu selentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia datuk bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, Ngau Miri lah. Ya kedua, agak talimat ceramah agak bala mayu bahas setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media rama bakal Facebook, Twitter, ngau Instagram. Ya keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ya. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara bat stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nya mega IPM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPM sempai bersedia. Tau ke dalam standby mode. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tu megak mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngawon zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasiak.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji bala peninya ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala beningnya pangkat nemu untuk tuan. Bahkan ni bala kita atau kemeritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk tuan.
1: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ia kesatu syarat kecemasan nengah setelah. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke dipadah sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke dipadah ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tau megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi

0: MRSC lah, Maritime Rescue Sub Center.
1: Wow. Ya, jadi nya kita baru meninggalkan penerang, bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kenya di batasi atau ke balaut ni tuan.
0: Oh ya.
1: Yeah. Cukup mana penerang di Bainuan ke sekali tu berandau kami bawa FM. Jadi tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisi nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
0: Ya betul.
1: Jadi nanya Nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
0: Oh, nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat Hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi.
1: Mm-hmm.
0: Pihak megak untuk nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang IPMM megak nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ajak alai zon maritim negara lah.
1: Mm-hmm.
0: 6 hari bulan tu dipilih nyadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How? Oh.
0: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayu kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak.
1: Oh.
0: Sidak megak dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup contoh ianya pandai melepuk ke diri baik berkeni ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntut penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke lagi risiko nyemak sidak dituntut penusah ngenyit lah.
1: Mm-hmm.
0: Kelimpah harinya HKKM nyadi ke pun kerjasama di antara IPMM engau mensia mayu berkawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayu ulih di perjalai ke ngau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tahu. Oh. Ya, jadinya meh kita baru datinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
0: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenuninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau engkau pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
0: Oh, ngamik ke bala hayuan bala nemu.
1: Mm-hmm.
0: Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mula hari berkata dekat mai ribut kudek ke selalu ia nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah.

0: Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nyata dek ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Oke, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dek ya. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedungak tujuh sidak lebuh sidak ke nurun ke tasik ambil ke nyamai di giga sidak megak henti ulih nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan kelimpah harinya megak APMM mengelalau balamayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tok tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rela.
1: Oh. Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
0: Ya.
1: Yeah. Mayu penerang info dah dikongsi ke nuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM pemegak kenang berkawal ngau utai kira kumai kita HKKM tadi ni.
0: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya bedunya beranda aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown beranda gulai ngau kami Bak YFM.
2: Puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita, merinang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai. Tume 24 itu lagu, kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur mengatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita lalu pihak megak jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapasingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersrimai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur ba Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk ba pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard ba stadium mericah kage pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap ba pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Penyayau anda Luya, lagu ke dibaik listen lu dan peningah. Nyak tadi lagu dikenak kita ngepun ke awak berina malam kita ke malam tu. Semua malam peningah ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Nuju kita ia ke benung belelak berumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta seramat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Eki pemagat dengan kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu, jangkanya baru masuk shift malam kini, ngarak ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai dengan aku Imelda Johnny tak ke mail malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikerinduk ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ia kenang ia diungkup malam tu ba awak pemerintang malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai berbeli ke barang tau ke kita ia ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ia ke dituju kita malam tu ya. Eki jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke program tanduk program Runner Y pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyameh tusun program kita ungkup ia malam tu peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen Aku Sayang Kenawan.

26 hari 6 27 hari 6 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlaban dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Baru tahu Bapak Glenn renau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Bulan nama cek kesal. Laman nampu rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digiga ngena telepon. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam nyak kelenyau. Ya, kamu nak kini, ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam. Kena belagian ke mensial.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam kasih abadi, salam rasa semua. Kasih abadi, nanti kita salam. Gini kita salam. Ilau amai, ibu udah tahu salam. Rasu aku kian-kian kita salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukun gai wali dulu aku rasa salam. Lagi aku gak mau cahiku memberitanya berbagai salam. Salam aku. Ini boleh seram. Bawa berjadi boleh seram.
3: Aku sino lagi ini. Siapa kembali aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku to makai bisi lawak. Nada duit. Uli aku minta ngagai ayah seneram.
4: Hah. Macam-macam ke perusah kita serumah tu. Kada kena baka kes buai ke ditipu kaban kaban ngak kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: Lalu berita pasal seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itu lagu nak makan itu sate. Salam seram. Kini ini seram malu.
3: Kasih ya, seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai UPS ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput mega ngagai 4 iti UPS lagi. Ayahnya UPS sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tahu ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tahu ke Burundi yang ngau orang kejai ke berdagang ke Malaysia di mana luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsulah Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatec Cybertech Angel Scam. Nanya ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketung. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita boy sebab panun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuak laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
5: Ente bakal kes boy subaknya leh umbuak kaban lama ya orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia ninga orang kenyebut munyinya. Ya ke bakal tahu sikit mayu kes bakal tahu. Orang kedai kelala ke sebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak berkes neram baca aku bak namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indau tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke babaji ngunti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah anggau ia ke bukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap. Lama menyelingu salam kena tangkap. Sama menangkap salam yang kasih ada salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Panuan. Tuh, kumai orang romance scam. Nya, cara baru ngulih ke mensia ke kerekak dijual.
4: Ya, gak menua dilin, de menua tilin din. Nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke Malaysia. Bak garis menua Kambodia, Laos, Myanmar. Dia tekang utai kenyadi. Nur orang ke berdagang ke Malaysia. Nya bisi ku maca bak internet.
2: Mama hamu kenyadi senam nyadi anak. Dikit kita inau asua orang. Nyua diri entik lelaki berkenai deh selam kada nak udah jadi kejua orang ulu tungku sengai wasa selam gantian dan selam ada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjali lingkut selam selam lama pernah bisa pulih selamnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun, oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senderamnya.
5: Bisa ga oleh diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau entahlah. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya, mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia na sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nyak nak patu.
2: Mati? Lalu malah kasi aku tersilap bayar cikgu ingat keluar sendram. Lalu mati yang lelingah ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya oleh pulai ngau selamat. Kasih kaku hidup na oleh makai nyamai. Na oleh makai manuk goreng. Na oleh makai belawak. Oh, petara, tolong makoto, tolong.
5: Apo amat balat ga sampai dia jabut?
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu berdagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur bekenya ku sida.
2: Kenapa ku buka pintunya banuan buka senamnya jambu-jambu lain pernah sama ku buka pintu kalian senamnya pulai kini selam
3: nyak ayah jilap ini ukai senram.
6: Oh tu rumah aku ngikak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke diri tu
4: nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis
6: bisa tu rumah sangau. Sida Ari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumo telepon tua tua rumah deh ke diambil sida maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sida ya telepon ngagai deh jilap. Po nyuna sabar ko tekan inga.
6: Sida Ari Wisma Putra madah ke bisi 15 iko sida boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tu ngau gerumpung MHO tahu ke gerumpun Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tahu ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dian deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia seneram siku hari sidak ke boleh diselamat ke.
2: Hidup seneram aku. Okay. Ini palam dan aku. Ngilang senam nasi alamat. Senam.
3: Apo. Ngasih mai sampai aku tak tadi ibu banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap. Lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Aw pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusur undi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik counseling, ngau gerempung ke mantu sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusur undi yang sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai idewopnya, bisik sekedak bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Selamat. Lama kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai seramnya sekumang dek nadai tiga irau kedai lah seramnya nama kai nama dek sudah aku seram semua. Udah ini kakak, gak nyali bagi yang seram.
3: Utai buka itu juga, aku utai tersebut nanya ini. Ia kena mandi aja aku, kena setuju. Ngelamat tu, sikit terterang. Gak deh. Raya gak maya tu satu. Ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyos minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengai mandi.
7: Mbas menyagu sangau, mbas nyebak. Udah pulai aku tu dek. Udah selamat pulai. Terima kasih ngagi kita semua. Terbagi ngagi seluar jilap. Ngau tu rumah penting. Lampan udah kiruh ngagi riput. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh-ruai madis neram? Ya terkenyit madah gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kadang kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkeba bangku kebisi karannya. Asuran takap karan. Apo kanya bak penyakitnya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sidak senderam.
5: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dia.
6: Aku alir hati. Maya adik datai baik ipot. Di bisik telepon, aku madah ku dah datai dia. Pangan induknya datai ngambil di kunuang. Nama uka induknya ke ngambil di ngagai padang bilun dia. Ya?
3: Aku bisik pun tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia baik ipot.
7: Beketuk cerita ya. Ama induknya, amai ke ngambil aku ngagai padang bilun. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Kak mendak pemerani aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asal yang depan cerita sudah sebilik ke dekat mai bertemu dengan apa indah yang tadi. Bisa diriba mai aku kian. Kak mai aku tu tadi. Tama aku dalam keritanya bisa mendak diriba dengan siku lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Danya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngagai garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri ku dah kena tipu.
6: Tapi tak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Kak ku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keritanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngagai keniang aku. Nyau berpuluh tusur digagap kenyak. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sedak ya. Baru sedak mai pansut ngagai siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telefon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian di mayanya.
7: Datai dian lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nungak komputer. Nungak telefon nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok. Ngau mayu macam media ramah kebukai meh. Kami asal nipu bala samari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu. Lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50,000 nipu duit orang.
5: Ya, hari tu kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk diri nyari upis lu ya.
7: Dia magang, mesti dah ya banun. Bak siti biliknya siku nyaga telepon. Nyadi polis, siko, nyadi lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur makan.
6: Tapi tak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisi siko ke baru kena tangkap, bisi nguci lari. Lalu kena tangkap sudah maya yakak lari. Sedang madah baik sedang ngagai kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngagai kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sedang nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sidak kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perengkar tubuh. Hi.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang. Sidak ke nguji lari, ngau sidak ke nyau sakit, namban suah dipandu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai orang nyaka, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu sah kang atur tadi dia. Balam mafia, orang kejahit tempu kuasa din. Sikit terbilang, ngau dor berdagang ke manusia itu, deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke manusianya, meh.
5: Kadang dia tu menuang nipu laki bukai ya, bak belah Facebook dia, deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisennya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggul jantung aku tu, tunggul hati aku tu. Nyah, lanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai na di ba pengidup sekeda kita ina ucau ananda berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Maka ku utai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyadari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika midi. Yalah kesau jauh.

Selamat malam pendengar Dato' Kitab Bergulai Ngaku, Imer Dajoni, Bar Berita Malam, hari 5, 26 hari bulan 6, 2026. Langgu pengawak tikkat nombuah kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundiang ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis ti berkuasa. Upis menteri itu megak dekat semampai bersawup ngau raban ti berkawa ala tentu kepalanya ilak tak semampai praktika serta merik penguntur ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi penggeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak kemagi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuh di bagi menuanya dengan atur ti merik servis perintah ngau manah agi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit madah ke pengawak pemandang ti berkawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuh mereti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasal Kapit ke alai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutuk lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit Saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT Dato' semua magai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisik penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminar nyaga pengelikun genturung pendiau, tamagak sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tibansa Tok Megak, ulah nyawup negap kagik kawo orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawo antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pemata bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengandiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara di bangsa tu patut benda ditanke kena nyaga pengelikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah terkuing ngau jako asut ti tau mecah ke rakyat. Datuk Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menenang.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mansia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yuk, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam ngagai semua bela peninga. Terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5/26/2026 di Seratan Du, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah didinga kita ngena frekuensi FM ia ke semak dua kita diau di Sarawak itu serta megak kita uliah mendeng ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita baka ke malam tu peninga ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sampai mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Bugul Laingau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkunci ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benuang ngikak pengawak atau ke kita ya ke benuang ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke mensia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak Kuching ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke mensia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nya alai sidak ti benua ngiga pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak ti bisi dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngiga pengawak jam kedia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang bukai berkawal dengan pengawak ke dekat dipintak kita tu tadi out tentukan dua tau ke pengawak ya ke dipintak kita tu tadi meruang likun serta selamat meh nak nipu kita out. Ok, jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita dengan lagu ke Dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedudinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamir Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket e-peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ya peninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita mulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, asil pengelendik jari, rengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nintiang ujung minggu peningah, kandang endur tu jadi Ricah Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingik tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasua Pasar Serikin jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah, kandang menua Serikin semina sebuah genturong pendiamit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pernak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang miet. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke Pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasar tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya ditu peninga Pasar Serikin jadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasar tu peninga ya tebal gi urang dagang ti datai ari menua Indonesia, lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau asil pengelandik jari ti tusah ditemu ba ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat ba kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini Pasar Serikin tu peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai digagai bala temuai. Lalu Pasar Serikin selalu ya beroperasion mai ujung minggu ianya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana nate kia kita peningah. Nadai beda orang ke berjual nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai Pasar Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikenak ngelawak Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari Kuching berjalan yang ambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besai Kuching kita mansak batu kawah, mansak bau lalu bak penghujung ya kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kia ngenak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu ti mai temuai hari Kuching ngagai Pasar Serikin. Serbis tu suah git disedia ke tumu pagi laban mayuh temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara ti ngasuh Pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
ti jauh berbeda dari palan membeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia, lalu bala temuai boleh berjalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narik hati. Jadi mayuah temuai rindu datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dito. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik dari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narin ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengka penghias rumah balat dikerinduk ke mensia mayu kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia ngau mayu macam utai bukai. Jadi bak kumpul di ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ari sukut pemanah pasar tu Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besai dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kaul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Nge pasar Serikin tuk tadi peningah siti ari palan dagang temuai ke beli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau kemanyo macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala baki ya kelebih lagi bak ujung minggu ya okey seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey peningah niat tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Saritok. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bak topik kebukai ngaunya. Aku Sharon Ludan, pengelola program Kini Kita Sarituk. Mada Kediri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Ya, nyanaka kita mending ke program kini kita saritu bugu lai ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segala sejala ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugu lai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebenarnya kita berperindah ngau program irama etnik pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawa dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawa dengan pengawal beli kereta bangsa kemarga ya. Jadi rabang polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengan aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek meri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli ya tu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tok tadi timungku bayar ke boleh RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu endak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 Penal Code Peninga ya. Jadi nanti semua kita bisa nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisa penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisa mada sebarang utai ke narik hati meh bak media ramah tu tadi Peninga ngarap ke Anang mudah percaya serta Anang panik ambil awak dulu dua kita merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi Anang mega kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta Anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application, tau ke apps-apps yang kebukai. Au, perasa dulu peningah sepedau kita dekat beli barang bak media ramah peningah. Au, ngambil ke kita itu tadi, nak kena tipu. Okey, yang tadi Siti berita ke bisik dibacaku bak surat berita kita peningah terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson, Nuan Mungkir Janji, merenang kita bak awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 tu lagi dia kita dekat berperinang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

FM.

0: FM.
1: Oh, penganta kami suba, yeah. Spray na. Karga suba muda. Karga lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ko dek. Ngok. Tok. Tok bekasanggol suba. Lemau kami suba. Darah kami suba. Nak baju ko dek. Bakal baju seruman. Baik si dek naik bujangnya. Tidak ke tuai dek. Kan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nak daya no. Semua ke darah-darah. Makanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari. Ino udah silih. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, kurang kan hanya dini yang kami peridang kurang.
2: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
3: Radio YFM 101.3
4: YFM. Rindu mendengar keirama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Yang tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau, Aku Sayang Kenuan. Yang arti lagu tu. Yang tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima ngaki kita yang kanya berdau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gulis jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Queen, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kita Gatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu Mendiang Ke Irama Etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

Ya, segulas jelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibaik di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu ke dibaik Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupulnya duige ya. Telo manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar do. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulam ayong wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba setiap mulut kami tau. Dawan na dan pertas. Ya ga pertas to kuno kuya ko suba dan pertas banyak. Pa pertas dia nak maka kita dia to buat tinya na. Dia ga bisi kuta yang pun sekutanya suba 2 ringgit lebih marmnya. Ma nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Okeynya, tadi lagu Kedibai Keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam dengan kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua ngantik mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tuk lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tuk Peninga mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

0: Pasti.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Hari 6, 27 April 2026, Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tak begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupiah Megah. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Umpang, Ujai. Maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

sebagai semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai.
1: YFM 24 jam sehari.
0: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Injen Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu, dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu, instrumen gitar tu.
5: Barbara. Hai, Barbara.
3: Hai.
5: Bisik.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Tentu ya, Bawa FM.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai baru runi yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya dapat kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mereka nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay, terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tahu dikarap legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.

World Cup 2026 28 dan bulan 6 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, ngarang buk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba'adat.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu lelah anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pian Kucing.

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Ramai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia praktik kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
0: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebih tidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
0: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Enti nitih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
1: Ni pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakal senapang mesin gun bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
1: Teracat ne pastor
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: Why FM?

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Hari 6, 27/6/2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand berlawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiang. Anang dak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ku kerengak tau ke tabin pi aja tentau ngurugak pengerai ba orang tidak tuai nyiap-nyiap ngau sida kena bepengerai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir pampul mulut ngau hidung lupa maya patuak tau kasih suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketubun aman, anak nak bertujuk vaksin influenza ni tahun ke lantian pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Dimang.
1: Gerba.
0: Tawas.
2: Jadi hatuk megat pastor deh baka keditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang kebugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
3: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: Yeah. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak munyi kurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik ke karap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah ba nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukai na ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari urang ti bak dunya tu ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
4: Plasar Jurai 6:35 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kat Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, nyong mesiah-mesiah menyatau. Aku kat Ninga lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. So ya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ ke dia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang ke Ninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So ya nadai. Gak menawa, kah radio itu jadi kini ini, buai ini apa guna nyekut ke nyamari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Muai ku tay deknya, aneh aku menjabut, aku tu kena 2 pagi buai. Nah, begini, begini ngadu ku tu.
1: Kena handphone, pan uliah dia tau ini, tekan non RTM klik pan uliah. Tau kena jana sekero asetronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke antu alo den nemu tai
0: tu tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku ka mendengar radio jam parta
1: dia tu wife m ulah tinga kita ngena cara moden nemu dene nemu de cara temu den kena kurang
2: 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu ngau kami.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam dia tu sini.
0: Sam nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nak nyaman nak agak-agak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya di rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar kadia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ngira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data yang terunian nanti dia beli presiden
2: periuk karan
1: oh
2: ngedek tu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya-maya meluar baik. Meluar
1: kelima. Maya-maya kita akan gitu bersih janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemelih janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi. Akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Mana ndak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio. YFM.
1: The 101.3. YFM.
2: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ina lagau korang tak kena guru korang takut nak ke miat suba. Jadi nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tai yo. Nama-nama aja. Ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi miat kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
2: ya
3: kutai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke keramba kita takut kantu utang kutanya kan kita ke di kangau ketua agar reti kutanya maka kita ke di kerindu ketua tau ke cara tekan peda tau kenar peda keramba tu ukai semina utai ti uleh daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
2: Ya.
3: Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6, kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita, aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu bak penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labo Tuhan sikit nagang kita betuai kotenya tau ke ngibun notenya.
0: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Keningnya gapta itu nih. Abisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyet kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gak ada tu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau mesti adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata aku nak ketawa nyau nyau kau dengar dia memana jago kau nyau tau jago peran saya apa dah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang enang kau pun yau kita sekali sekapau tadi kagak bakal itu ngipak kagamal limpu kurungan manual tau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetangga itu. Hah? Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua tu. Ah, timpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28 AM.
1: Hei, tokenyau. Hehe. Lawa mai dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Jang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manu portable aku tu. Ah, padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manu portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Nya baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik ngau. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngakai tu. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sub kuat dek ku nyau.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ana sekali-kali mantah tingkah. Taban yang dang tebiang. Ana muji sarang burung kanji. Tajak yang tuci kapas bagang. Ana ketawa ke sarang burung puna. Tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

kerajaan ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berarti kabar penghidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Mm-hmm.
1: Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya.
1: Yeah. Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya.
1: Yeah. Kati bisik jam tok ke maya khas kini doa kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derimpu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi tang kena ko nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngaga Tuhan maka bomba nama utai ko kunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja.
1: Mm-mm.
2: Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya suku aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngal ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuah ku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nul bayak kita ba umai. Bayak ke kita menolong deriba, bayak ke kita menolong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya.
1: Ya.
2: Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ganyak sarito hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 25 pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mat di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua aku tu ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu dia piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu, nuan nemu dah salah nang minsap buat kedai makan itu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku dengan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisa lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang tu lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang menemua, tapi aku mau dekor putih agak tinggalnya nih.
1: Lari aja tua, lari aja tua.
2: Aram tua, anak kau kia, lari.
3: Ups, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: alang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu dari YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan. Bakal ni cara yang meda orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai tu. Ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia menda pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan menda tu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini au, buat lurus kini nya teng au, tau kegagak kita tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau Indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau kakai. Aku Kak Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih bersih yang menyatu. Aku Kak Ninga lagu nak mulia. Oh jabat, itu dulu deh. Nama pemandi radio tu mbak. Dengai dua tau.
1: Ini tu ngacau mai. Ya buat tak benar main rem tu. Saya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyejuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Saya nadai. Menawa kare dio deto dai kini ini buai ne apa guna nyekot ke mari nyekot ke rumah ajanya
0: muai ku tai deknya ane aku mencabut aku tu kaninga 2 pagi buai ah bekeni bekeni ngadu ku tu
1: kena handphone pan ule dia tau ini tekan non RTM klik pan ule tau kena jana sekero asetronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke antu alo den nemu tai
0: tu tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak belinga radio jam parta
1: dia tu YFM oleh tu tinga kita ngena cara moden nemu den ni nemu dek cara temu den kena kurang
2: dua pagi
3: YFM.

mayuh bansa mulut, kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang ndak ngereja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya rita, rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya rita, bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat ke jakuk, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Pengerah Pagi, Y FM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, petara kepemisi nge penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, ari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukung pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba'anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya nakak uliah ngenak sebarang kira engkau daya, nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains, indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut, lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap iku anak mesti diasuh bersekolah, tu utai ti mesti dikerja apa indai, lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketegar pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketegar pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalin mensia bajalai tu, sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegai petara. Mulia mehnuan, oh petaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ke tegar beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ke tegar penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penekak nuan, serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngerejak utai tidak kedekat nuan, nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri, nadai orang oleh nanding, lalu nyentuk kejemah ila dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sidak nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sidak engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Lentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

0: dilancar.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senora Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari, lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y, FM, segulai, sejalan.

Okey, hari Idman Edward Nicholas Frederick ngau clearance Rin Manang Pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Di serata menua Sarawak. Engkau muka kita hari menua bukai. Engkau nak mendiang ke YFM kena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke Saritu 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu muka ya. Okay, semua kita ke Saritu. Harap ke sama belalak lantang tang tajak pihak kita ke BC pengawal ke dekat diatur lebih lagi kita ke dekat ngulau pengerami program ke dekat diatur hujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga penglikun, nyaga penglantang lebih lagi bak gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulau pengerami anak nak berbekal ke air tau kanang kurang ngiru apa air ya. Okey, pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah 7.30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi lalu pukul 8.30 pagi tu lagi inti nadai penanggul kita ke Kapit ninga ke berita ke Mado Baru berkawal ngau program Sarawakku sayang ke diatur ungkup ke Sarito hari kedua ya. Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau ke rintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperinang dulu. Berdau kita berhati ke maka program-program ke bisik diatur di menua kita. Bacam ke terubah tu.

0: program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya suba tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megak jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi bakal i perduan diatur namanya disambung. Makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat berjadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena kayaan tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta Ulia Megat bertemu Gau Balat pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkan Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megat, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.

26, hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 buat Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konser negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita bak hari kepedulinya. Kita bisi jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tak megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan. Sapa meh bala kita kedatai jelah penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti ais kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan untuk kepeduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke penasihat mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: kawasan KBCD Kelantan ke kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi apa jam kedua tu peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat atau ke indah-indah madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Inyok niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawal tu dekat diatur apa rumah sidampu. Inyok ba rumah tu masa canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan tu uju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Dori, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Enteban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tok Makeng. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur. Lemai tu lagi, ya, bak rumah sidampu, inyo bak rumah Thomas Canggat, nyelutuang, jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu, hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat. Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila ba rumah sidampu. Ianya ba rumah Alexander Billy Morgan awar banget betul. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba saka Nyelutuang, Tansang, Tembawai Lubu, Puyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Duri, Bukuang Asal, Bukuang Pelasuk, Tekaluang, Kubal, Liduang, Enteban, Entalun, Remabuang, Penurin, Lempauang, Ngau Mega Kaban, Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tu Magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelipun ngagai Rungas atau ke Dumai Bak Lumur Kusuang 19-817-3557. Nyak tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya. Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ya. Bak rumah sidampu nyak bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betul. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang John anak Dayung kali malam tu lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur apa rumah sidampu. Ianya bak rumah lumur 21, Lurung 8, Jalai Kucing, Timur 3, Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Julia anak John bak lumur 012-871-2088 tau kenuju Kasim anak John 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga layet lubu muluang ba luang acuy majang tabing bukit limau aitru merudi miri bintulu kenawit ngau kaban belayan ke bukai. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Jun anak Dayung ke dekat diatur tumu pagi pergila ba rumah sidampu. Ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kuching Timur 3, Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu, ianya hari Runi anak lipu tau ke Inai Undil, madah ke Inaya, rendai anak Rumbang, ya, rendai anak Rumbang, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam tu lagi pak rumah Sidampu, ianya baru rumah hati Sungai Bawang Selangau, lalu dekat dukubur ke pagi pergila. Ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan pak Bawang Ulu, Bawang Ili, pak Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, termasuk Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban pelayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane Rumbang tau ke Ini Undil udah nadai, ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah Sedampu, inya pa rumah hati Sungai Bawang Selangau, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergila, ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 10, lot 5315, Taman Ketika, Luruang 5C2, Jalai Stampin Tengah, Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ilak, ya. Ba pendam Kristian, Perutan Anglican, Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban pelayan apa rumah Dinis Tintiang Remat, rumah Ribuan Tintiang Melaban, rumah Nita Balai Bada, rumah Hoges Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak, Sungai Mudiang, Sungai Ruan Barit Tintiang Gereja apa itu impili cua sebilik bapa leruban ngau meka kaban belayan ke Bukai, ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili, ya, bekawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang berlumur kusung 19 827 5315, tahu kenuju Sharon JC anak Jo berlumur kusung 113 184 7001. Hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergila bak rumah Sidampu, ianya bak rumah umur 10, lot 5315, Taman Ketika, Lorong 5C2, Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu lah bak pendam Christian, Perutan Anglican, Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi mereka pesan. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Silvista Alex Nyawun madah ke ngeta sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tu lagi, ya, bar rumah Sidampu ianya bar rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun berumur kusung 13836 1966, tahu kenuju manggang anak Nyawun kusung 13865 7999. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Lydia rumah banyang, rumah hundum, rumah minggu, rumah nyawai, rumah Shepeni, rumah Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Canting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Miki, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Ciram, rumah Nuliza, rumah Ambo, rumah Petrus Sambun, rumah ini, rumah Suli, rumah Lujis, rumah Hendi Insul, ngau meka kaban belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut di Tumagang, madah ke ngeta sulit niang nyawon anak kanai, ke dekat diatur malam tau lagi, ba rumah Sidempu, inya ba rumah nyawon, jalai bukut Balingian. Okay, inya tadi pesan, ke bisa diterima hari peninggal kita. Dah tulis nampung maca pesan ke Bukai.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu hagi macam pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan madah ke pengawak ngupas terbalu ngau ngintu 100 hari keniang apa ya. Enya niang Sarjan X Konselor Gasan anak uya ke dekat diatur. Lemai itu lagi pa rumah sidampu inya ba pulau wak, kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Macan ke Nawit Bali Kapit Ranan Pakan Nunggang Julau Tada Lijan ba Iran Muju Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kuching, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu, bak lumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngupas Santa Balu ngintu 100 hari ke niang Sarjan X Konselor Gasan anak uya ke dekat diatur lemai tu lagi ba rumah sidampu inya ba pulau kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Simpson Spencer Tanggi tau ke Agung jadi pesan tau madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai lalu ni yang tau dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26 lalu dekat dikubur kari satu tilak bak pendam Kristian Ping jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato kita tahu bertelepon ngagai Simpson bak lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Apiang, Abu, Limau, Dada, Mudiang, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubu, Mulung muka. Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu. Malam pagilah ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26 lalu ka dikubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Apiang jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Jawat anak Anjan madah ke sawah anak pergi sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau lalu dekat dikubur kari satu tu ila jadi penerang ke Siliak lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur Kusung 16236-1057 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Entabai Kenawit Penebak Layar Betung Sungai Merurun Metah Kapit Nanga Lipus Kaku Hulu Entabai di Serikai Sibu Kapit ngau muka Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergi lah ba rumah si lampu. Inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau. Lalu kadu kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga. Ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi ya Boniface anak Tamin atau ke Bujang Boom udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tilak bak pendam Christian St. Philip lempak. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nangga lempak, rumah Serudin semambu ulu, rumah Cunggat munggu ubah, kaban belayan bak rumah Sibar lubuk lempak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan, Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael, Nanga Risau Awiak, Ulu Risau, Lubuk Nibung, rumah Higat Kantan, Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi, berkaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 0178097792 tau kenuju Caroline anak Tamin 0198069054. Jadi pesan tu tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Sidampu inya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tilak pa pendam Christian

Ari Daniel anak Liang, ngari ke Dibit anak Miang, madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah. Lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju amui anak Rau ba nanga tada kenawian uka tau ke liuang ba batu 31 semelaju bintulu duni liuang anak siang ba luang pilah beram pihak mereka munau ba sungai rusak serikai kapan belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah di nanga lan ba sungai Guh Hulu ilai ngau kapit ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai Dibit anak Miang ba lumur kusung 13821 7103 nya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peninga nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti akhir lagu hari Juniaman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta Bansamar dengan cara online.

0: Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siong Kemuyang dibungkus RM76 juta ringgit, ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiditagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ketua ngayan ke projek jalai ke panjai 6.17 km nya berjalai ngau lancar tajak pan betapi ngau penanggul ari tina menuku. Projeknya sama bela mungkur pengawak ti ngaga struktur beringkat ke bulih 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa ba ndurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu lihat bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Hilak. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Pemansau Radagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya dan lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggu juang ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumba Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome yang agak benar dilanggur dan belanja dikena ngaga velodrome-nya di sadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur, utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedict, madah ke kawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngena pengawal pengatur berenggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tu. Dua bengkah menua temegak dekat Saum ngau Pangandiri ari sukut pengeraca ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama di tegut agi. Perkara TBC dikerandau kenyak yang kaum sektor industri ngau pengawak ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum nguna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia mansut ke jakunya udah ia kenemuai meribasa ngagai sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawal tika numbuh ke palan penyaga piliati Petra Jaya dia tu benuang di Serenih alai nentu ke palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Rindu Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang diperundingan ke sebedau langgur pengawalnya ke dibantai ngambil dikmendar ke upis dibekuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup ngau Raban ti bekawal alai nentu ke palannya ialah tau Semampai Praktikal serta meri penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah ya kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 iku pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawal numbuh ke palanya. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Inisiatif Great Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu. Pengawak tu dekat diulu ke Sarawak Energy, Kalai Great Borneo dekat di Kemansang kena di pelasar pengawak dikena berjalai ke Great Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Datuk Syarbini Suhaidi madah ke company-nya udah ngerembai ke pengawal nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyari tahun 2016 suba Sabah dalam bulan 12 tu kemari kelimpah hari tibenung berandau ngau Brunei. Sarawak megak bisi merambu konektiviti kuasa ke Merauke antara menua nyengkaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura dia tu dah mangkai barenggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisi tiga hidropsai ianya hidro batang air bakun ngau murum diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan kelimpah ari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas dibesai ngakai mensia mayuh di pagi menuanya dengan atur timri servis perintah ngau mana haki. Residen bagi menua Kapit Elvis Didin madah ke pengawak pemandang tiba kaul ngau pemansang mega udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawab rakyat menua pesisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawab ngangkat ke agi ekonomi ba pasar Kapit. Kalai programnya sama digolok pala temuai arindur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benua ngelati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti pengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang Pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang 3 wak ba stesennya ulih begulai gawak lalu ulih merangsang raban media nitih ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke main Pickball udah macak dikerinduk kurang ari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja tibesai. Ia mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke gelanggang Pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemujur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siko orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak beli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah ke sidang terima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari tinggal aku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000. Nengah aplikasi WhatsApp, lelaki itu ulih diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6
1: Timungkur bayar ke boleh RM109,750. Lelaki itu seminak sedar ke diri udah kena tipu. Sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agak nagih bayar tambah. Lalu kes itu dipansiak kena Seksyen 420 Penal Code. Dikena ujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penjual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah jadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bernur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja nang bisik tuju. Contoh ayat, baka tudah keliang terika belelang ninggal kebini ya kumang di benung betubuh bisik ndak gatau ditagang laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buah asam binjai panjai tampuk kedisra ke kumang. Nyak nakak jaku dalam sehari itu ianya belayar ngadang pulau.
3: Jaku dalam sehari itu tau di pendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai, neka ngotiwen Frankie Man.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabung.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Okey, lagu ke dibai Diana Shini Singkang ya, ke dipasok ke bah semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program laman berita ke dikeluar ke Edman lagi.

hai, temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah digemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita yang mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu peningal. Ngenang orang kengigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih gebalan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah bias pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikut-sikut ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningal. Nau aku buat aku kena ketawa. Nada enal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja. Bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita. Ketegal mua yang nyat peningal. 10 kali interview. 10-10.